0: tidak ada rencana kasihan mau gimana saya ini. Aksi tujuh, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia. Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itu pun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
5: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
4: Iya lagi.
5: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
4: Mengikuti alur aja sih.
5: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
7: Selamat pagi teman Pro2.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
7: Selamat pagi teman Pro2.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro2.
4: Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Gampiri interaksi lestari itu dan kenapa namanya lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
3: Itu Gampiri interaksi lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri interaksi lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah tersebut.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Eh, hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Eh, aduh, duh, guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
1: Win, mau kemana?
2: Permisi, Bu.
3: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya, Bu.
3: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya, jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL!
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bu untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pagarnya itu Yabo meet you.
1: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himaburis ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himaburis sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jadikan

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
8: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu-isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsu, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak.
9: Di 2024 itu awal terpilih bulan Mei, sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
7: Wah, apa tipsnya ya sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu?
9: Kalau untuk tips sendiri Kak, itu sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

0: Obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai, masuk di dunia Muay Thai, habis Muay Thai belajar lagi kickboxing, tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing, terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
5: Nah,
4: itu, dan jadilah Mortal Camp.
5: Nah ini kan ada 7 tadi ya.
6: Ya.
5: Gitu namanya.
6: Mortal Camp, Blue Training Camp,
5: Blue Training Camp ya.
6: Terus, Catur Fit Camp. Venom, Venom. Venom, terus apa namanya?
5: Camp.
6: Elite Camp. Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
5: Sudah 6.
6: Sudah 6 ya. Nanti kalau kelupaan satu.
5: Ya, kali ya.
6: Saya lupa. Terus merajuk nih yang lain. Tadi udah disebut ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable. I love a sentiment. Quickly I opened up.

0: The Record ini 39. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Welcome back, masih barengan sama Vicky untuk pagi hari ini, tapi enggak sendiri. Ada aku di sini ya, bakalan temani kamu juga. Ya, halo.
1: Halo.
0: Asik. Semangat dong pagi hari ini. Yudil, apa kabar Yudil?
1: Baik, Kak.
0: Baik, ada batuknya lagi ya. Oke. Okay. Pagi hari ini kita bakal hadir lagi di Spada ya.
1: Iya.
0: Selamat
1: pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. And then kita bakal terus jadi sahabat kamu yang terbaik, inovatif ya, karena biasanya kita akan hadirkan juga tema-tema yang lebih spesifik ya berkaitan dengan ini. Oke. Okay. Makasih udah ngingatin. Oke. Okay. Sorry ya. Oke. Okay. Oke, okay. Cinta, makasih ya. Dia langsung gercep, dia langsung, oh ya Kak, ini lupa dibuka dong ya. Oke, okay. Nah sekarang, oke, okay. Kamu ngapain? Oke, okay. Silakan. Nah, kita bakalan ngulik-ngulik juga buat teman Pro 2, ya, dimanapun kalian berada, yang lagi scroll-scroll TikTok juga atau media sosial lainnya, lagi OTW tempat kerja, kampus, atau lagi nyeromput kopi juga ya, kita bakalan join di sini ya barengan sama Vicky dan di frekuensi anak muda Sulawesi Tengah 100% Pro 2 FM Palu. Oke.
1: Dan pastinya enggak okay. Sendiri dong.
0: Oh iya, yuk. Ternyata ada kamu ya.
1: Okay. Di samping Kak Vicky yang paling ganteng.
0: Asik. Jangan gitu dong ya. Waduh.
1: Begini, ada Yudil.
0: Oke.
1: Okay. Halo semuanya, apa kabar?
0: Iya, kabar baik Yudil. Kamu tadi enggak janjian ya? Ya, tiba-tiba langsung muji gitu ya. Oke. Okay. Pagi hari ini kita bakalan ngebahas tema yang udah nangkring dari tadi, yaitu berkaitan dengan apa nih, Dil?
1: Support produk lokal biar UMKM makin naik kelas.
0: Oke, okay. Support produk lokal biar UMKM bisa naik kelas. Kenapa ini penting untuk kita obrolin? Karena mengingat di luar sana itu, kalau di wilayah Kota Palu sendiri, UMKM kita sudah luar biasa gitu ya, yeah. Cukup banyak ya. Dan kalian pernah nggak lihat para UMKM yang hadir di Pro 2 RRI dan mereka selalu mempromosiin usaha-usaha mereka.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ya. Tentunya mereka ada produk-produk yang bermuatan lokal, ya. Mm-hmm. Ada juga minuman-minuman, ya kan. Terus juga bukan hanya itu, tapi berbagai upaya ataupun juga inovasi. Perusahaan atau usaha jasa gitu,
1: ya,
0: kan itu menjadi salah satu pilihan. Dan memang media sosial itu sangat masif di luar sana, kita bisa mengkolaborasikan itu deal untuk memasarkan produk kita, tapi dibuat seinovatif mungkin. Banyak mereka yang juga selain sebagai wirausaha, mereka membuat konten untuk usahanya sendiri, dan RRI itu bisa menjembatani mereka untuk melakukan berbagai inovasi melalui media digital seperti RRI. Dan itu adalah salah satu kesempatan besar. Dan kita semua juga tahu gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, kembali Kota Palu, kreativitas UMKM kita itu nggak ada obatnya, ya kan? Selalu punya cara gitu. Tapi pertanyaannya Dil ya, ini seberapa sering kita benar-benar support mereka? Apakah cuma like di apa namanya Instagram ya, atau benar-benar beli dan juga pakai?
1: Oh, kena mental gitu. Okay. Nah, satu jam ke depan kita bakal deep live soal ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita bakal beda ke kenapa sih lokal Pride itu harus terus disesuaikan, bukan cuman pas hari kemerdekaan doang.
0: Oh, begitu. Yeah. Oke, okay deh. Betul ya, kita bakalan bahas juga sebentar produk lokal kita, nggak kalah saing yang pastinya. Kita ngeliat kemarin pas kegiatan-kegiatan apa UMKM di sini ya,
1: yeah.
0: Itu banyak banget yang hadir gitu ya untuk mencoba produk UMKM kita, bahkan kadang main blowing banget gitu. Jadi jangan ganti frekuensi, tetap di sini ya di Pro 2 RRI Palu, teman
1: terbaik kamu.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
7: Karena

0: sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi
5: hilang.
4: Gitu.
5: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
5: Terumbu karang juga pasti
4: akan
5: terganggu.
4: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini.

0: karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 105.2 FM balik lagi ya barengan sama Yudil pagi hari ini. Jaya. Enggak ya. Oke, gimana Dil? Di sepeda kita nih ya. Kita bakal ngomongin juga produk lokal. Jadi Yudil kayaknya punya satu hal ya yang bisa mau dikasih tahu juga nih. Ya. Ya. Mungkin Yudil bisa kasih tahu ini di posisi. Nah.
1: Okay. Dulu.
0: Dulu kamu kenapa dulu?
1: Aku tuh penganut paham. Kalau enggak merek luar.
0: Oh, gitu.
1: Enggak keren. Okay. Sepatu harus brand X. Kaos harus brand Y. Hmm. Tapi belakangan ini mataku terbuka, Kak. Okay. Kemarin aku beli sepatu lokal brand dari Bandung. Harganya separuh dari merek luar. Tapi kualitasnya gila. Oh. Empuk banget. Desain stainless ternyata keren, itu enggak harus mahal dan impor ya.
0: Oke. Okay. Sebenarnya ada testimoni dari luar sih ya soal ini. Yeah. Jadi kayak milih produk lokal dan juga produk yang punya brand atau nama tertentu. Karena kan biasanya seperti itu ya orang milih. Tapi bagi saya sendiri nih deal untuk bisa menentukan mana produk yang berkualitas ya, kemudian juga mau menentukan indikatornya mana dulu nih. Produk lokal atau produk luar negeri yang punya kualitas tinggi. Tapi banyak orang mengakui bahwa produk luar negeri itu semuanya memiliki kualitas yang baik. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia juga mengklaim gitu bahwa kita punya produk nggak kalah berkualitasnya dari produk-produk atau brand-brand luar negeri. Karena kita pun meyakini bahwa dalam tentunya pasar itu ya, kadang-kadang memang brand yang udah mulai dikenal oleh banyak orang itu responnya mungkin lebih banyak, Tapi ketika Yudil punya satu kekuatan kreativitas untuk membuat produk lokal itu berjaya di mata nasional, di mata internasional pun, serasa bisa, gitu kan? Oke. Okay. Kemudian hal yang lainnya mungkin dari segi bahan dasar yang di gunakan begitu kan, kita mempercayai bahwa bahan dasar yang kita gunakan, produk lokal yang kita gunakan itu punya kekuatan gitu ya, atau daya tahan lah gitu, tergantung dari produk apa yang kita pengen buat. Kalau dari banyaknya UMKM juga kemarin sempat sharing sama teman-teman aku, ada salah satu brand lokal ternama merek sepatu, ternyata itu lokal dan saat ini juga produk itu nggak kalah berkualitas dari produk-produk impor begitu. Oh. Jadi nggak kalah gitu. Jadi Yudil sendiri seperti apa memahaminya? Yang penting bisa pakai ya kalau sepatu ya. Oke, okay, terus juga bisa tahan. Kadang kan Yudil mungkin sekarang masih seorang pelajar yang rutinitas itu kesana kemari, lari-lari gitu kan. Jadi memang membutuhkan kualitas sepatu yang benar-benar kuat ya. Oke. Yeah. Oke. Okay. Okay. Nah, dari kalian sendiri nanti juga bisa kasih komen juga ya Dil ya di via WhatsApp kita. Boleh nanti di 0814566031005 ya kan. Kamu bisa kasih komen-komen juga di situ. Dan sekarang okay, selain itu Yudil ternyata banyak juga kain tenun Donggala ya. Ya, yeah. Yang sekarang desainnya okay, yang udah modern begitu ya. Terus ready juga. Jadi misalkan ada kriya dari rotan ya kan, untuk dekorasi kamar estetik gitu. Dil, yeah. Kamu suka yang lebih estetik gak? Kalau di kamar?
1: Ya, suka.
0: Suka ya? Yeah. Biar lebih beda aja gitu. Pas masuk kamar udah tiba-tiba langsung ke alam. Ya. Yeah. Pas masuk kamar tiba-tiba kayak lagi di diskotik misalkan. Yeah. Tiba-tiba masuk kamar bukan kamar tapi dapur gitu. Makan deh. Oke, okay, teman Pro 2. Nah, jadi ada yang mau dikasih tahu juga di part berikut ini. Selain kain tenun Donggala. Oke, okay, ini nih. Nah, oke. Okay. Boleh itu? Oke.
1: Okay. UMKM kuliner.
0: Ah.
1: Kita juga enggak usah ditanya, tapi itu bukan cuma tugas pemerintah, kita
0: sebagai
1: anak muda, sebagai konsumen adalah penentu utamanya. Bagi kalau kita semua satu pikiran buat pembeli satu produk lokal dalam sebulan, berapa banyak lapangan kerja yang kita support?
0: Seperti itu ya. Artinya tidak harus nunggu peran pemerintah, meskipun memang pemerintah itu kan selalu memikirkan begitu ya, bagaimana UMKM ini dapat berkembang bukan hanya di skala lokal, tapi juga ya mereka harus memikirkan kedepannya mereka juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau contoh realnya itu banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang juga itu selalu menghadirkan para UMKM untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dia. Itu karena kenapa? Selain di RRI, mereka pun juga terfasilitasi secara langsung ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Misalkan ada program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM gitu. Jadi semua UMKM yang ada di Kota Pal itu ada di situ gitu. Ya, contohnya saja seperti RRI kemarin begitu ya. Dan kita juga berterima kasih atas teman-teman UMKM yang sudah berpartisipasi di RRI Fest gitu ya. RRI Fest dan sekaligus ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang dimana kita berharap para UMKM ini bukan hanya sekedar ada di RRI saja, tapi mereka bisa berinovasi besok-besok jadi nongkrong di sini, cerita-cerita bareng sama kita. Kemudian mereka bukan hanya produk unggul, bukan satu produk saja yang mereka coba pasarkan ya di tahun ini. Ya siapa tahu kan mereka besok selain inovasi sekarang, mereka buat produk olahan lokal yang bisa dibilang sangat kreatif gitu. Kemudian kalau kita lagi memerangi yang namanya sampah plastik dan sebagainya, mereka bisa mengkampanyekan itu begitu. Jadi mereka coba menyesuaikan, kalau saat ini pemerintah lebih melihat go green gitu, jadi produk-produk mereka itu akan lebih menyesuaikan gitu. Bagusnya buat ini, buat itu, jadi kayak ngedukung lah gitu. Terus juga apalagi deal?
1: Benar, efek dominan yang gede banget. Dan jujur aja, local ready itu sekarang udah jadi identitas. Kalau kita pakai produk lokal, kita kayak lagi ngomong, ini aku bangga sama negara aku sendiri, dan aku keren pakai ini.
0: Berarti lebih kayak yakin aja gitu sama produk kita begitu kan. Jadi kita harus jujur sih sama produk kita begitu. Kalau kita anggap ini bahwa produk yang sangat berkualitas, ya kita bantu untuk mensupport. Makanya tadi judulnya tuh kita bantu produk usaha UMKM agar bisa naik level gitu, agar lebih banyak juga yang bisa mengetahui. Tergantung dari apa yang mereka coba pasarkan begitu ya di UMKM itu. Oke, kita masih punya waktu nih untuk terus mensupport produk lokal biar makin naik kelas. Bukan hanya kita aja nih yang naik kelas ya Fadil ya. Tapi produk UMKM pun juga perlu disupport dengan berbagai langkah dan juga kreativitas. Nanti kita bakal balik lagi di season berikutnya ya. Dari jam 9 sampai di jam 10.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah informasi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita sudah hampir selesai. Tapi untuk beberapa yang nge-DM juga ya, maksud di Instagram kita, yeah. Kita akan coba bacain dulu tadi ya.
1: Oke, okay, Kak.
0: Yudil, bisa bantuin aku?
1: Oke, okay, Kak, bisa.
0: Oke, okay. Dari mana nih?
1: Ini ada dari Kopi Senja Palo.
0: Oke. Okay.
1: Dia bilang, "Min, aku udah coba beralih ke kaos lokal. Harganya oke, tapi kadang ketersediaan stoknya itu loh. Hmm. Mau beli model ini ukurannya habis. Hmm. Harus nunggu lama." Nah, okay. Ini keluhan klasik, Kak.
0: Oke, okay, inden ya. Jadi masukan penting ya buat mungkin sekelas UMKM gitu ya. Gimana kemampuan buat produksi massal, terus yang konsisten itu memang tantangan buat semua UMKM untuk bisa naik kelas atau level berikutnya. Tapi justru di sinilah gitu kita ngelihat juga sampai di mana kita bisa mensupport mereka gitu ya. Kalau kita belinya satu dua orang, ya kan, mungkin stoknya dikit gitu yang kita buat. Tapi kalau kita beli banyak, UMKM itu punya modal buat beli mesin yang lebih bagus, sehingga tadi ya tingkat produksinya akan meningkat begitu. Deal. Tadi kan tadi produksinya hanya dikit karena masih pakai manual gitu. Yeah. Tapi ketika kita belinya banyak, kalau Yudilnya banyak duit ya, kita beli banyak produk tersebut ya, dan itu bisa jadi modal mereka untuk kedepannya. Ada lagi, Dil?
1: Ya, setuju. Dan okay, kita juga harus kasih kredit ke UMKM yang udah berhasil upgrade. Minggu lalu aku interview salah satu lokal Hero Palu yang jualan produk olahan coklat kelor.
0: Packagingnya udah kayak produk impor begitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Rasanya enak.
1: Iya. Merek packingnya udah kayak produk impor. Okay. Rasanya enak dan pengirimannya udah lancar ke seluruh Indonesia. Itu inspiratif banget, Kak. Anak muda harus lihat itu sebagai chance buat bikin sesuatu yang serupa.
0: Oke. Okay. Saya sih setuju kalau umpamanya kita ngelihat itu dari segi packagingnya. Kalau packaging itu salah satu bentuk ini ya, salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Kalau packagingnya itu bagus ya, kemudian juga produk apa ya, rasanya itu enak gitu, jadi orang gak bakalan mikir-mikir untuk beli atau tidak gitu. Yo. Secara terjamin gitu, pas meskipun pengirimannya pun juga jauh, tapi kalau packagingnya tuh aur-auran, yeah, dari segi kualitas mau produk tersebut juga dinyatakan punya kualitas tinggi, tapi dari segi keselamatan atau keamanan dari produk itu sendiri itu tidak terjamin gitu. Jadi gimana gitu, jadi rasa enak tadi itu tidak dibayarkan dengan persiapan yang dilakukan gitu. Jadi seharusnya ada effort lebih yang harus dilakukan untuk bisa memproteksi kualitas yang ada gitu ya kan. Oke, Dil, kayaknya kita juga sudah hampir selesai ya di sini ya. Sebenarnya banyak pembahasan kita yang juga teman Pro 2 bisa follow up kita, dan sekali lagi juga teks buat teman-teman yang juga udah barengan sama kita di TikTok untuk pagi hari ini. Halo, hai, pokoknya buat semua deh. Untuk yang pengen request lagu sebentar ya, dari jam berapa, Dil? 10.
1: Iya, jam 10.
0: Sampai
1: jam
0: 11. Jadi 1 jam saja, Dil. Dorong dikasih ini request begitu dah.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Dan sampai di jam 11. Jadi kamu orang bisa gabung di situ ya, di via WhatsApp kita. Kamu orang belum tahu lagi WhatsApp-nya kita. Saya kasih tahu ya, 081 4560 3105. Thank you, pamit.
1: Yudil pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Intro 2.
1: Teman berdua sekretaris kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto membawa 3 peserta utama Indonesia dalam konferensi tingkat 3 atau KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Dan pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism. Dan juga Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menyampaikan pokok pandangan Indonesia tentang kemandirian dan juga ketahanan nasional. Persatuan Negara Global Sound, selanjutnya penguatan kerjasama BRICS dan tata kelola global yang lebih adil. Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi untuk melindungi petani menghadapi risiko gagal panen akibat El Nino. Dan tahun ini perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100 ribu hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan juga Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah juga mengatakan AUTP menjadi bagian dari mitigasi risiko produksi pertanian, perlindungan finansial, melengkapi langkah teknis pemerintah ya, seperti pengolahan sumber air dan juga pompanisasi. Kemudian satu informasi juga disampaikan untuk pagi hari ini, Kementerian Komunikasi Digital meminta masyarakat tidak khawatir dengan penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan. Dan Wakil Menteri Komdiki Nasar Patria juga menuturkan penyusunan regulasi ini menyikapi perkembangan teknologi AI. Kebijakan tata kelola AI dipastikan tidak untuk mencekik perkembangan teknologi. Namun ditekankan Wamen Komdiki hal ini untuk memastikan manfaat dan juga melindungi masyarakat dalam memanfaatkan AI. Sejumlah regulasi juga disiapkan, yakni surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu terdapat juga undang-undang perlindungan data pribadi serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
3: Betul, nah, kan gak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung
2: bluk. Langsung jadi gitu.
3: Enggak.
2: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
3: Okay.
2: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm. itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan mm-hmm. untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
3: gitu,
2: penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
3: Design thinking.
2: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disediakan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
4: 15 iya, sampai
5: 15
4: dengan?
5: 15 sampai 17 Kak.
4: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau
5: dewasa usianya berapa?
4: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas Kak. Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada Kak, ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu Kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT.
5: Nah,
4: apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
4: Benar. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak
2: sendiri? Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular. Buaya.
2: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
7: Ada kak.
6: Oh ada.
7: Kita ada.
6: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
7: Iya.
6: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
7: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
6: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih yeah, menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
7: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
6: Okay.
7: Jadi seperti itu.
6: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
8: Kalau promosi kita melalui media sosial, mm-hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
6: Pelayanan, kita
8: memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita.
6: Oh, okay.
8: Yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer.
6: Uh-uh.
8: Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
6: yeah,
8: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
6: yeah,
8: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul. Dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Hmm, jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience yeah, atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
6: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
5: Oke.
6: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
5: Oke. Ini sambal cumi Mama Rania. Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
6: Kalau untuk pembuat
5: produknya nih.
6: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
5: Iya, betul.
6: Mungkin sekitar setahunan lah.
5: Setahunan ya.
6: Iya.
5: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
6: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dan puting beliung. Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
1: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
0: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
2: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
3: Obrolan seru di Produa FM.
2: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-areal yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
4: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
5: Area belakang kepala.
4: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa di dis. Diskualifikasi.
2: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
4: Iya.
2: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan?
5: Okay.
2: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa jelasin prosesnya kayak gimana?
5: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
2: Timbangan. Ya.
5: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf. Tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah apa namanya inspirasi buat
2: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak gitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Santai Siang teman Pro 2. Selamat siang buat teman Pro 2 yang masih beraktivitas, yang lagi istirahat makan siang, atau mungkin yang masih sedang perjalanan sambil ditemenin sama Melia di sini ya teman Pro 2. Nah, siang ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti familiar banget, di mana apalagi cuaca lagi panas ya teman Pro 2. Apa itu? Biasanya kalau panas-panas begini kita butuh air kelapa ya teman Pro 2, biar seger gitu ya. Siapa yang kalau lihat kelapa muda langsung kepikiran, wah seger banget nih kalau diminum siang-siang, apalagi air kelapa dingin ditambah

daging kelapanya segar banget memang ya teman Pro 2, cocok banget buat menemanin kita di siang hari ini. Air kelapa teman Pro 2 memang dikenal sebagai minuman yang menyegarkan dan mengandung beberapa mineral, salah satunya kalium. Karena itu air kelapa ini sering banget dikonsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tapi teman Pro 2, meskipun air kelapa ini aman dikonsumsi, bukan berarti kita bisa meminum sebanyak-banyaknya setiap hari, di mana konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan jumlahnya teman Pro 2. Untuk kebanyakan orang, sekitar satu gelas air kelapa dalam sehari sudah cukup. Lebih baik lagi kalau dikonsumsi tanpa tambahan gula atau pemanis. Nah, kenapa sih harus ada batasnya? Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik teman Pro 2. Karena air kelapa juga mengandung kalium dan gula alami. Kalium memang dibutuhkan tubuh, tetapi kalau terlalu banyak bisa menjadi masalah, terutama bagi orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Jadi buat kamu yang sehat dan suka minum air kelapa, sebenarnya itu nggak perlu khawatir-khawatir banget ya. Kuncinya itu tetap satu, jangan terlalu berlebihan. Misalnya hari ini kamu udah minum satu gelas air kelapa, ya udah cukup gitu, nggak harus lanjut beberapa gelas lagi dan lagi hanya karena rasanya itu enak. Dan jangan lupa teman Pro 2, air kelapa juga bukan pengganti air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Air putih tetap menjadi pilihan utama ya teman Pro 2. Kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu, sedang menjalani pengobatan atau punya masalah pada ginjal, sebaiknya konsultasikan juga dengan tenaga kesehatan mengenai jumlah air kelapa yang aman nih untuk kamu konsumsi. Jadi teman Pro 2, kalau siang ini kamu kepikiran mau beli kelapa muda, boleh banget ya. Nikmatin kesegarannya teman Pro 2, tapi tetap ingat porsinya. Jangan sampai hari ini kamu minum sampai 5 buah kelapa. Karena sesuatu yang baik juga tetap perlu dikonsumsi dengan bijak ya teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones for
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di obrolan kita di Santai Siang. Kita sekarang lagi ngobrolin tentang olahraga, di mana teman Pro 2 Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spain di Madrid setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Kemenangan pada Minggu 13 September 2026 tersebut menjadi yang ke-8 bagi pembalap Mercedes itu sepanjang musim Formula One 2026. Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik setelah start dari pole position dan langsung membangun keunggulan. Namun keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berakhir membuat posisinya itu merosot jauh. Persaingan sejak lap pertama juga diwarnai insiden antara Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan juga Antonelli. Verstappen sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan sebelum akhirnya diminta memberikan posisinya untuk menghindari penalti. Hamilton kemudian mengalami masalah pengereman yang membuat kecepatannya ini menurun drastis pada lap kelima. Pembalap Ferrari itu keluar lintasan satu lap kemudian sebelum kembali ke pit dan gagal menyelesaikan balapan. Pada lap ke-13, teman Pro 2, masalah rem yang dialami Lance Stroll memicu virtual safety car dan mengubah strategi sejumlah pembalap. Antonelli, Verstappen, dan juga George Russell langsung masuk pit, sementara Norris memilih bertahan di lintasan. Norris ini akhirnya masuk pit setelah periode virtual safety car berakhir, tetapi pit stop yang lambat memperburuk situasinya, di mana pembalap McLaren itu kembali ke lintasan di posisi kelima, tertinggal 16 detik dari Charles Leclerc. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Dedi, konektivitas menjadi salah satu kunci agar potensi olahraga dan pariwisata di daerah dapat berkembang. Sport tourism akan bisa tumbuh dalam sebuah daerah manakala kita mampu membangun konektivitas infrastruktur, katanya teman Pro 2, di mana konektivitas tersebut dimulai dari bandara, jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten dan kota. Dan jaringan tersebut juga perlu terhubung dengan fasilitas olahraga serta akomodasi seperti perhotelan. Namun pengembangan sport tourism ini tidak hanya berorientasi pada kawasan perkotaan, Dedi juga melihat kawasan pedesaan termasuk areal perkebunan yang belum dikelola. Menurutnya, potensi itu dapat dikembangkan untuk menunjang ekonomi daerah, dan ia juga menilai pengembangan potensi itu membutuhkan konektivitas pengelolaan antara pemerintah pusat, perusahaan perkebunan, dan pemerintah daerah. Kemudahan regulasi pertanahan juga dinilai penting untuk membuka peluang investasi di kawasan tersebut.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang. Teman Pro 2 masih bareng Melia. Dan informasi kita selanjutnya nih, teman Pro 2, di mana Lady Gaga kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Penyanyi 40 tahun itu dan tunangannya Michael Polanski telah menyambut anak pertama mereka. Kehadiran buah hati ini menjadi salah satu babak baru dalam kehidupan Gaga. Pelantun poker face tersebut sebelumnya beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Dalam sebuah video YouTube pada Desember 2019, Gaga sempat membicarakan rencana hidupnya untuk 10 tahun ke depan dan saat itu ia mengatakan ingin memiliki anak. Dimana keinginan tersebut kembali ia ungkapkan dalam wawancara dengan InStyle pada Maret 2020, Gaga mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memiliki anak dan menjadi seorang ibu. So, teman Pro 2, kita ucapkan selamat ya buat Lady Gaga atas kelahiran anak pertamanya ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
2: Muay Thai
1: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
2: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
1: Benar.
2: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
1: Okay. Lanjut coach
3: dan Mafer. Kami sendiri
1: selaku pembina ya.
3: Iya, pelatih juga.
1: Pelatih.
3: Okay. Ya, kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita pelatih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah tepat di pukul 4 nih waktunya. Sore ceria teman Pro 2. Seperti biasa sore ceria, pastinya gak sendirian ya akunya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Kakak Hafiza Ahmad Musaat. Ya teman Pro 2, ini Putri Batik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah. Dan topik kita di hari ini, kita bakal dengerin cerita dari Putri Batik Sulteng menuju ajang internasional. Seperti apa ceritanya teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi gabut ya, bisa langsung ke YouTube kita di RRI Palu karena kita sekarang lagi live juga di YouTube teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Sebenarnya udah gak asing teman Pro 2, tadi setelah dicek-cek ternyata terakhir ketemu bulan Januari. Boleh kita langsung sapa aja, ada kakak siapa nih?
1: Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah teman-teman, perkenalkan saya Hafiza Ahmad Musaat, salah satu putri batik Indonesia, perwakilan dari Sulawesi Tengah.
0: Wih, kita ketemu cantik lagi hari ini teman Pro 2. Setelah kemarin kita sempat libur juga dari sore ceria karena ada RRI Fest, sekarang kita bertemu sama Hafiza. Dipanggil Hafiza ya?
1: Panggil Fiza juga boleh kak.
0: Izah, Zah, Zah.
1: Yang gampang-gampang aja.
0: Iya, yang gampang-gampang aja ya. Oke deh teman Pro 2. Kita senang banget ya bisa ngobrol lagi sama kakak Hafiza ini. Kalau sebelumnya Hafiza udah pernah cerita tentang perjalanannya gimana sampai menuju di Putri Batik ya, sampai kepilih. Sekarang pasti udah banyak cerita baru karena udah 8 bulan lebih ya.
1: Iya betul kak.
0: Ini setelah terakhir kali ke Pro 2 kemarin, apa aja nih yang udah berubah atau berkembang dalam perjalanan seorang Hafiza sebagai Putri Batik Indonesia perwakilan dari Sulawesi Tengah?
1: Nah alhamdulillah kemarin pas pulang dari Surabaya itu kan sempat datang di RRI Palu juga.
0: Oh iya?
1: Hah?
0: Iya kah?
1: Iya diundang di, kemarin
0: di, oh di sini atau
1: di sana? Di sini di Palu.
0: Oh iya?
1: Baru okay, lanjut. Setelah itu alhamdulillah diundang juga sama Bapak Gubernur untuk datang berkunjung sama beliau silaturahmi, sekalian juga sampaikan bahwa alhamdulillah bisa bawa pulang kemenangan untuk Sulawesi Tengah.
0: Oh iya,
1: Sempat foto-foto sama beliau juga.
0: Kemarin di Surabaya ada acara apa di sana?
1: Enggak, yang pas selesai
0: oh, pemilihan. Batik. Oh iya. Iya, yeah. Yeah, lanjut.
1: Nah, jadi beliau tanya juga gimana kelanjutannya. Alhamdulillah sampaikan juga sama beliau bahwa kelanjutannya nanti insyaallah ke internasional mewakili Sulawesi Tengah yaitu di Kuala Lumpur di Malaysia.
0: Dan itu kapan itu?
1: Insyaallah tanggal 1 Oktober.
0: Wow, udah enggak lama lagi ya.
1: Iya.
0: Sekarang udah tanggal 14 nih.
1: Makin deg-degan ya.
0: Makin deg-degan ya. Sejauh ini persiapannya apa nih yang udah dilakuin sama Hafiza?
1: Kalau saat ini kak jujur pertama mau cari support dana, pertama ke beliau juga, ke Pagub, sama beberapa pemda juga. Terus untuk persiapan baju, batik sama juga bakat.
0: Oh.
1: Karena nanti kita juga akan tampil bakat di sana.
0: Oke, di sana ada berapa lama tuh di sana?
1: Kita di sana cuma 4 hari.
0: 4 hari. Berarti tapi full ya?
1: Iya, betul.
0: Tentu berarti udah persiapan banyak baju nih. Oke.
1: Okay. Apalagi untuk... BTW Kak, saya bawa batik dari Taiganja, dari Kabupaten Sigi. Sigi,
0: yes. Jadi berarti full dari Sigi semua nih di supportnya.
1: Iya, betul.
0: Ya? Oke, okay. Ini kalau persiapan tentang pengetahuan mungkin atau kemampuan bicara ini udah sampai mana nih?
1: Kalau untuk latihan-latihan public speaking juga public perlu speaking, ya. Latihan-latihan sendiri sama pemahaman tentang batik juga. Dan juga tentunya bakat, karena bakat juga nanti akan ditampilkan di sana.
0: Itu bakat apa yang bakal kamu tunjukkan?
1: Nah kalau terutama bakat ini kan dia bebas toh kak, dari masing-masing finalis. Nah kebetulan untuk ajang internasional ini saya bawa tari ini, apa? Tari India.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Tari India? Kenapa bukan tari yang Sulawesi?
1: Ah, tari Sulawesi Tengah itu kemarin sudah saya bawa ke ajang nasionalnya kak, tari Pontanu.
0: Ah, jadi mau dengan cara yang berbeda ya di tampilan.
1: Iya.
0: Di internasional nanti ya. Oke. Okay. Itu kemarin yang pas menari yang tari Sulawesi itu di mana tuh?
1: Di Surabaya.
0: Oh, di Surabayanya itu ya? Oke. Okay. Kalau public speaking nanti itu wajibkah pakai bahasa Inggris atau secara ini internasional ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Itu saingannya dari mana aja nih?
1: Saingannya pastinya Indonesia sama beberapa daerah, beberapa negara kayak India, Australia, itu. sama beberapa negara lainnya juga.
0: Ih, asik banget ya bakal ketemu teman-teman baru nih.
1: Yes.
0: Ini setelah menjalani proses sejauh ini, apakah ada hal yang membuat Hafiza sendiri ini melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda?
1: Terutama Kak, jujur ya, bangga juga sampai bisa berdiri di titik ini meskipun tidak sangat mudah berdiri di titik ini Kak, karena benar-benar berjuang banget, dari lelahnya juga, dari keringatnya juga, dari air matanya juga ya, semuanya diperjuangkan. Karena pada inti akhirnya Kak, ujung-ujungnya tanggung jawab juga.
0: Tanggung jawab ya?
1: Tanggung jawab, karena saya mengingat tanggung jawab untuk, karena alhamdulillah kemarin ajang nasional udah menang. Jadi kayak sayang banget kalau nggak dilanjutin lagi ke ajang berikutnya. Ya itu, mengingat tanggung jawab yang besar itu sampai di mana saya harus tetap berdiri untuk lanjut lagi.
0: Ih, keren sih. Ini sambil kuliah juga kan?
1: Iya, betul Kak.
0: Jadi berbagai waktunya gimana nih?
1: Iya, alhamdulillah untung kan saya kan kuliah di Universitas Al-Hirat Kak. Nah, jadi untuk Fakultas Ekonomi itu masuknya dari sore.
0: Oh, dari sore.
1: Iya, sampai sekarang juga alhamdulillah belum masuk kampus.
0: Masih libur ya?
1: Masih libur kategorinya lah. Jadi masih ada free-free untuk sedikit-sedikit menyelipkan waktu untuk kegiatan
0: Putri.
1: Putri Batik dan juga persiapan keberangkatan.
0: Oke. Udah enggak sabar ya dengar cerita nanti Hafiza balik dari sana, cerita lagi di sini gimana ceritanya selama 4 hari di sana ya. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Hafiza. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria bareng Melia dan juga Hafiza, teman Pro 2 Putri Batik Indonesia, perwakilan dari Sulawesi Tengah. Dan ini mau tanya nih sama Hafiza, ketika nanti berada di panggung internasional, cerita apa nih tentang Sulawesi Tengah yang paling ingin Hafiza perkenalkan?
1: Nah, kebetulan Kak, karena saya adalah Putri Batik, jadi ingin yang saya tonjolkan dari Sulawesi Tengah itu adalah batiknya. Nah, karena saya bawa juga batik motif dari batik Valiri dari Kabupaten Sigi, yaitu motif Tai Ganja. Nah, kebetulan Tai Ganja ini adalah motif yang paling saya suka, Kak. Karena dia memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu tentang wanita, tentang rahim seorang wanita. Nah, jadi itu karena lambangnya sangat luar biasa, jadi saya ingin memperkenalkan di ajang internasional nanti tentang betapa indahnya, betapa uniknya motif-motif batik dari Sulawesi Tengah, dan tentunya pastinya memiliki makna beda-bedanya dari masing-masing daerah.
0: Yes, keren sih. Untuk persiapan khusus nih untuk memahami lebih dalam tentang sejarahnya, motifnya, filosofinya, dan budaya yang berkaitan dengan batik Sulawesi Tengah, kira-kira ada persiapan nggak?
1: Iya, kalau persiapan itu pasti ada, tentunya.
0: Oke deh teman Pro 2, jadi berarti Hafiza fokus ke batiknya ya.
1: Iya.
0: Batik Tai Ganja. Kalau batik model lain di dari Sigi tuh ada nggak sih selain Tai Ganja ini?
1: Untuk itu kalau yang model lain saya belum terlalu begitu banyak hafal ya Kak. Tapi kalau untuk dari Sulawesi Tengah ada motif dari kelor, ada burung maleo, ada cengkeh. Cengkeh itu kan dari toli-toli. Nah, kebetulan Kak, BTW nih, karena saya membawa batik dari Sigi, saya berharap juga agar bisa dibantu oleh Bupati Sigi untuk keberangkatan ajang internasional saya gitu.
0: Boleh sih. Iya sih, harus main lebih banyak main di Sigi kayaknya ya, karena
1: iya,
0: ini
1: betul.
0: Mau membawa Sigi ke panggung internasional. Oke. Okay,
1: karena bukan cuma ajang internasionalnya juga, kayak kemarin ajang nasional juga saya pakai.
0: Dari awal ya,
1: yeah.
0: Udah cinta banget ya sama Tai Ganja.
1: Betul.
0: Secinta itu ya. Ini memang kamu pilih sendiri atau memang dipilihin?
1: Kalau motifnya saya pilih sih, ada Tai Ganja, ada kelor, ada motif lainnya juga. Tapi untuk warna-warnanya bebas.

0: bebas ya.
1: Tapi intinya motifnya memang saya lebih sukanya tai ganja.
0: Tai ganja ini, oke, okay. Karena mempunyai arti yang sangat melekat dengan wanita.
1: Yes,
0: oke. Okay. Oke, nanti kalau misalnya ada orang dari negara lain nih yang tanya, apa nih yang spesial dari Sulawesi Tengah selain batik?
1: Mungkin kepribadiannya masyarakat Sulawesi Tengah yang sangat-sangat luar biasa. Dari apa ya, gotong royongnya, dari murah senyumnya, sukanya apa kita.
0: Oke. Murah senyumnya ya.
1: Betul. Kayak welcome gitu sama orang-orang yang memang bukan hasil teng. Ketika mungkin
0: friendly,
1: ada
0: friendly.
1: Iya, betul. Ketika okay. ada masyarakat dari luar Sulawesi Tengah datang, masyarakat Sulawesi Tengah tuh berbuka tangan, menyapa dengan tentunya murah senyumnya itu luar biasa.
0: Oke, betul. Jadi silakan datang ke Sulawesi Tengah ya buat yes. melihat senyuman dari kita-kita ini. Oke deh, selama persiapan menuju ajang internasional ini, rutinitas atau latihan apa nih yang paling sering kamu lakukan?
1: Nah, untuk itu tentunya bakat. Karena bakat itu pasti memakan waktu, Kak. Tari-tari India ya. Itu. Nah, tentunya juga kostumnya. Kostum tari Indianya itu kan saya request sendiri, Kak.
0: Oh.
1: Saya jahit sendiri.
0: Iya?
1: Iya. Jadi ada saya lihat beberapa request-request yang bagus, yang unik, yang simple ya intinya. Jadi saya jahit, terus habis itu... Itu sih yang memakan waktu, karena pastinya ada perintil-perintil kecil untuk persiapan baju tari itu.
0: Yes, betul. Banyak dia kostum yang bakal kamu bawa ya?
1: Iya, ada sekitar 4. Sama tentunya nih kebaya, kebaya merah putih.
0: Kebaya merah putih?
1: Nah, itu menunjukkan negaranya kita gitu.
0: Iya, betul.
1: Pasti sudah Indonesia yang paling menonjol.
0: Iya lagi, apalagi warnanya merah sama putih ya. Oke deh, itu... ngomong-ngomong soal bakat nih, kamu latihan selama berapa jam dalam sehari?
1: Satu hari bisa sampai siang, sampai sore itu.
0: Pakai coach kah?
1: Ya, ada, alhamdulillah ada keluarga yang memang suka tari India. Jadi saya minta tolong lah Kak buat ngajarin ya.
0: Udah bisa lah, boleh gak sih tampil di sini langsung? Atau nanti ya, teman Pro 2 kita bakal lihat bareng-bareng ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang deep mungkin ya. Pernah gak sih ada satu titik saat kamu nih merasa, wah ternyata perjalanannya ini gak semudah itu ya. Kalau pernah, bagaimana nih cara kamu melewatinya?
1: Iya, kalau jujur sih Kak, hal ini memang gak mudah sih. Karena kadang tuh kayak, jujur ya Kak, kadang tuh biasanya tuh kayak melamun sendiri. Kadang bisa berpikir, bisa ya diriku sampai di titik ini gitu. Melewati semua memang badai yang luar biasa.
0: Badainya seperti apa itu?
1: Badainya itu kayak misalnya tuh kayak kurang dapat support gitu loh Kak. Kakak paham kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kan ujung-ujungnya ketika kita mengikuti event kayak gini, apalagi yang berkaitan sama budaya begini, otomatis kan pasti banyak sekali keperluan dan kebutuhan yang harus disiapkan.
0: Iya, banyak perintilannya ya.
1: Iya, dan itu pastinya ujung-ujungnya uang lagi.
0: Uang lagi.
1: Uang lagi.
0: Jiwa kita udah besar, mau ikut tapi ya uang iya. lagi.
1: Tapi kakak tahu ada salah satu keajaiban yang benar-benar terbantu sekali.
0: Apa tuh?
1: Nah, jadi pas kemarin ke ajang nasional itu Kak, di situ saya nggak punya uang.
0: Lah. Terus?
1: Jadi ceritanya itu kan saya nggak punya uang sama sekali. Jadi kan saya kan masih sama orang tua. Cuman saya berpikirnya bagaimana caranya agar saya nggak pernah meminta sedikit pun dari orang tua. Karena ini adalah kemauanku, jadi ujung-ujungnya saya harus berjuang sendiri gitu. Jadi ya pada titik akhirnya karena saya berharap sekali sama Allah, minta tolong semuanya, akhirnya pada titik akhirnya saya berangkat ke Surabaya itu sama sekali nggak mengeluarkan uang sepersen pun.
0: Full sponsor?
1: Iya, sama donatur.
0: Wow.
1: Mulai dari pakaian, dari tiket, dari kain-kain untuk kebutuhan menjahit baju itu semua dari sponsor.
0: Wah keren sih.
1: Sampai uang jajan di Surabaya pun juga dari sponsor,
0: itu kemarin
1: dari
0: berapa
1: donatur.
0: Hari, berapa hari di sana?
1: Kita kemarin nggak sampai satu minggu sih di Surabaya.
0: Wah tapi lumayan itu nggak ada keluar satu.
1: Iya
0: pun.
1: Betul.
0: Wah,
1: Masya Allah. Dan kebetulan kemarin tuh Kak, ini memang harus saya sebutkan juga Bapak Anwar Hafid.
0: Lagi naik-naik namanya nih.
1: Iya kan. Salah satu pendukung yang paling terbesar sekali untuk saya Kak, karena keberangkatan ajang nasional kemarin beliau support, bantu dengan jumlah yang memang besar. Dan itu benar-benar tercover semuanya. Karena pada titik akhirnya itu saya sudah tahu mau kemana, jadi sudahlah ke Bapak Gub. Dan alhamdulillah beliau bantu.
0: Ih, merinding.
1: Iya. Jadi saya berharap insya Allah Bapak Gub juga bisa membantu saya untuk berangkat ke ajang internasionalnya.
0: Wow, masya Allah, memang betul-betul the power of doa.
1: Betul banget.
0: Iya ya, oke deh. Kita lanjut lagi ya, Hafizah.
1: Iya, baik Kak. Sudah kasihkan ini.
0: Iya, kasihkan. Kamu pernah gak sih merasa gugup karena ini tinggal beberapa hari lagi menjelang keberangkatan kamu ke sana?
1: Kalau gugup pasti kamalan ada rasa khawatirnya.
0: Iya.
1: Gimana nih, Hafizah? Kamu sudah tinggal menghitung berapa minggu lagi. Persiapanmu yang dalam arti sudah ada, tapi maksudnya belum tercover 100% gitu. Bentuk dana, uang juga masih memang cari gitu. Nah, jadi ya masih berharap juga sama Allah sih, Kak. Karena intinya kalau berharap sama manusia, ya ujung-ujungnya ya
0: lagi.
1: Kecewa lagi.
0: Ya lagi. Oke deh, Hafizah. Sekarang udah berapa persen nih persiapan kamu? Dari 1 sampai
1: 100? 30%.
0: Hah? 30%?
1: Iya. Kakak tahu tiket pesawatku belum ada.
0: Hah? Oke.
1: Karena itu saya berharap dengan bantuan saya berdiri di radio RRI Palu ini bisa mendapatkan support dari beberapa kalangan masyarakat yang mendengarkan gitu.
0: Oke, semoga ya beberapa hari lagi ini ya di udah tanggal 14 ya. Tanggal 1 mau berangkat, semoga dapat sponsor.
1: Amin.
0: Jatuh dari langit gitu.
1: Amin.
0: Amin ya, kita doakan bareng-bareng ya teman Pro 2. Oke deh, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Pi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti katung, Pi. Kikih, kakik.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa kita sudah berada di segmen terakhir ya, Hafiza dan juga teman Pro 2. Hari ini kita udah ngobrolin tentang perjalanan terbaru dari Hafiza, persiapan menuju ajang internasional sampai bagaimana membawa cerita Sulawesi Tengah melalui batik. Dan sebelum kita tutup, teman Pro 2, kita mau dengerin kata-kata hari ini, asik. Yeah. Harapan dari Hafiza untuk batik Sulawesi Tengah kedepannya seperti apa nih?
1: Nah, alhamdulillah, untuk pada intinya saya berharap dengan salah satu saya sebagai anak muda dari Sulawesi Tengah bisa membawa dampak yang sangat terbaik untuk Sulawesi Tengah di ajang internasional nanti. Meskipun dari tahap awal mengikuti ajang nasional sampai ajang internasional ini masih belum memberikan dampak tersendiri untuk saya, mungkin masyarakat Palu masih asing tentang saya, it's okay, gak apa-apa. Tapi saya berharap jangka panjangnya bisa memberikan dampak positif dan dampak terbaik untuk Sulawesi Tengah.
0: Oke, keren. Untuk harapan Hafiza sendiri nih, untuk anak muda Sulawesi Tengah supaya semakin mengenal dan bangga dengan budaya daerah sendiri.
1: Nah, untuk anak muda Sulawesi Tengah, jangan malu untuk memakai batik, karena batik itu adalah salah satu ciri khas dari budaya kita sendiri. Kadang batik itu masih perlu diolah sama anak muda Sulteng biar tuh bisa tampil secara modern dari masing-masing keinginan ataupun keinginan apa ya dari anak-anak muda sekarang gitu.
0: Oke, intinya sesuai tetap, selera anak
1: iya,
0: muda ya.
1: Betul, sesuai dengan selera kalian, jadi kalian bisa ubah sedemikian rupa batik yang dari Sulawesi Tengah ini sesuai dengan keinginan kalian gitu. Intinya tetap bangga mengenakan batik.
0: Oke. Untuk pesan teman Pro 2 nih, untuk pesan untuk teman Pro 2 yang punya mimpi besar tapi masih takut nih untuk memulai, kalau dari Hafiza sendiri.
1: Nah, jangan takut, Kak. Itu saja intinya.
0: Jangan takut.
1: Jangan takut dan tetap berserah diri sama Allah.
0: Oke.
1: Karena Allah yang punya pengendali untuk mengubah semuanya.
0: Ya. Oke, harus percaya diri juga ya.
1: Betul.
0: Oke, love yourself, teman Pro 2.
1: Kalau takut gimana nanti ujung-ujungnya?
0: Enggak jalan
1: ya. Belum juga melangkah sudah takut.
0: Iya, betul. Jadi kita harus melawan takut.
1: Iya.
0: Oke deh, teman Pro 2, itu dia cerita dari Hafiza hari ini. Kita bakal dengerin ceritanya lagi setelah balik dari panggung internasional nanti ya, teman Pro 2. So, Hafiza, terima kasih udah mampir lagi di Pro 2. Jangan bosan-bosan ya.
1: Oke. Terima kasih juga, Kak.
0: Yes. Semoga setelah dari sini dapat dukungan yang banyak ya, Hafiza, supaya bisa berangkat dengan
1: sangat mudah. Ya. Intinya semua kebutuhan dan keperluan tercukupi.
0: Ya, amin, insya Allah ya, kita sukseskan ya. Kita doakan supaya sukses melangkah ke panggung internasional.
1: Amin ya Allah.
0: Oke deh, teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita hari ini di YouTube RRI Palu dan juga mendengarkan kita di Sore Ceria. Melia pamit.
1: Hafiza pamit semuanya.
0: Ya, dan juga operator kita ada Kawayu dan juga Angel pamit dari Sore Ceria hari ini. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye, teman-teman.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Lalu dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

0: Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
3: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu, lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
2: Jangan dong. Nanti kita bayar.
3: Ini first time kayak ini.
2: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
1: Oke,
2: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
1: Itu luar biasa sih, karena saya sepertinya gak bisa ngikutin nih.
3: Pasti lebih pro kali ya dong.
1: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
2: Kalau dibilang pro kita perlu dapat.
1: Enggak ya.
2: Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya. Karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita lakukan, amal baik yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya akan menjadi amal jariah baik di Yaumul Kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena selain ini tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu islami yang akan menemani Anda, dilanjutkan dengan zikir setelah sholat 5 waktu.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
2: Mantap.

0: obrolan seru di Prodo FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
1: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, okay. tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen, Kak, Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
0: Berarti iya. memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
1: Iya,
0: nah, mungkin betul, dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
1: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Mau 1 tahun. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Bastio Intro 2. Intro 2.
1: Lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA Asian 2026. Pernyataan disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pengumuman stasiun penyiaran resmi official host broadcaster FIFA Asian 2026. PSSI sendiri menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi Timnas Indonesia. Erick mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Presiden Prabowo Subianto melantik Soehasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara pada Senin tadi, teman Pro 2. Pengangkatan Soehasil sebagai Menkyu ditetapkan melalui Kepres 97P2026 pemberhentian dan pengangkatan Menkyu sisa jabatan 2024 hingga 2029, teman Pro 2. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, teman Pro 2, Soehasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Soehasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Terakhir, teman Pro 2, cerita rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andre Pertama bersama studio animasi Imagi Mata sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas untuk menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, teman Pro 2, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Informasi selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya besok hari pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2. Yang barusan kamu dengar adalah single terbaru dari Afgan yang judulnya Langit Merah Muda. Tapi ya sekarang udah gak merah muda banget gitu ya teman Pro 2, karena udah mulai gelap ya. Langit Merah Muda ini sebenarnya interpretasi Afgan dengan orang-orang yang kayaknya baru jatuh cinta gitu teman Pro 2. Langit itu rasanya kayak merah muda, ada love-love merah mudanya gitu loh teman Pro 2. Asik. Apa kabarnya kalian semua nih teman Pro 2? Gimana nih Seninnya teman Pro 2? Masih bertahan dong ya, masih kuat juga tentunya. Kayaknya ya. Atau jangan-jangan dari tadi pagi ini udah pada sibuk nih ngitungin teman Pro 2. Ini kapan ya hari Senin selesai? Asik. Tenang-tenang nih teman Pro 2. Akhirnya kita sampai juga di malam hari ini. Setelah seharian berjibaku dengan segala aktivitas. Mulai dari sekolah, kuliah, kerja, tugas yang datangnya juga kadang kayak jump scare gitu teman Pro 2 ya. Sampai urusan kehidupan yang entah kenapa nih teman Pro 2 selalu punya kejutan baru setiap harinya gitu loh. Tapi sekarang teman Pro 2 kalian tarik nafas dulu gitu ya. Relaxin pikiran dan juga diri kalian. Kalian gitu teman Pro 2, karena malam hari ini kita tidak akan ngomongin betapa panjangnya hari Senin ya. Kita juga tidak akan terlalu fokus sama tugas yang belum selesai, pekerjaan yang masih numpuk, atau bahkan jadwal kamu yang besok nih yang mungkin sudah mulai bikin kepala cina-cina teman Pro 2 ya. Karena sekarang kita waktunya tuh untuk istirahat sejenak gitu, santai, recharge energi, dan tentunya ditemani dengan musik-musik atau lagu-lagu terbaik dari Pro 2 FM Palu teman Pro 2. Yaps. Teman Pro 2, jaga malam kali ini dan apapun aktivitas kalian malam hari ini, entah lagi rebahan, lagi nongkrong bareng sama teman kamu, masih di perjalanan mungkin sekarang teman Pro 2 dari kantor, dari sekolah, dari kampus kamu ya, jalan pulang teman Pro 2, lagi lembur mungkin, lagi belajar, atau juga ada nih yang mungkin lagi sendirian sambil ditemani dengan pikiran yang entah kemana-mana, tenang, malam hari ini kita, kalian gak sendiri. Karena selama beberapa waktu ke depan, tentunya saya bakal ngajakin kalian untuk seru-seruan bareng gitu ya di frekuensi 105 FM RRI Pro 2 Palu. Tempat dimana tentunya malam Senin kalian yang katanya membosankan teman Pro 2 bisa kita ubah jadi lebih hidup lagi. Dan buat kalian semua yang dari tadi masih ngomel gitu ya teman Pro 2, aduh baru juga hari Senin kok rasanya energinya udah habis nih. Eits. Jangan nyerah dulu dong teman Pro 2, memang sih ya hari Senin tuh selalu punya reputasi yang cukup ya lumayan menantang gitu ya. Tapi mari kita lihat dari sisi lain gitu. Hari Senin itu sebenarnya tanda kalau kita masih punya kesempatan baru untuk memulai sesuatu teman Pro 2. Dan kalau minggu lalu belum sempat produktif, ya seharusnya kita bisa mulai lagi dong ya teman Pro 2. Kalau kemarin sempat gagal, ya coba lagi dong. Asik. Kalau hari ini rasa-rasanya berat banget gitu ya, malam hari ini waktunya untuk istirahat dan juga bisa mengisi ulang energi teman Pro 2. Karena gak semua hari itu harus sempurna ya teman Pro 2. Kadang yang penting adalah kita berhasil melewati hari itu. Dan kalau hari ini kalian udah berhasil melewati Senin dari pagi sampai malam teman Pro 2, congratulations. Kalian hebat, kalian berhasil survive gitu ya teman Pro 2. Nah biar malam kalian ya, malam Senin kalian makin hidup, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di sini kita bakal ditemani dengan musik-musik yang favorit gitu teman Pro 2 ya. Tentunya juga bisa kalian request lewat WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Selain musik, kita bakal ngobrol seru, cerita-cerita yang mungkin relate sama kehidupan kalian nih teman Pro 2, dan pas pastinya kita bakal ngasih informasi-informasi menarik buat menemani malam hari kamu teman Pro 2. Jadi gak galau-galau lah teman Pro 2. Jadi buat kalian volumenya dinaikkan dikit teman Pro 2. Santaikan posisi kalian, siapkan cemilan kalau ada. Dan kalau lagi di jalan tetap fokus berkendara ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita bikin Senin jadi gak seseram itu teman Pro 2. Bareng sama IX siap menemani kalian di malam hari ini tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bu untuk Kobin.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kayaknya di media sosial akhir-akhir ini lagi rame ya, terkait dengan pemeran yang udah di-spill sama dari PH-nya ya, teman Pro 2, yang nantinya bakal mengisi peran-peran adaptasi serial The Scandal of the Sun ya, teman Pro 2. Nah ini kita tidak akan membahas bagaimana gonjang-ganjingnya di media sosial yang pro kontra ya, teman Pro 2, adanya Reza Radian lah, Dian Sastro lah, teman Pro 2 pengen diganti jadi siapa gitu-gitu. Tapi memang pasti tentunya ada ekspektasi tersendiri gitu bagi pecinta serial tersebut, teman Pro 2. Dan mungkin juga kita kan belum tahu gitu hasil dari bagaimana mereka memainkan perannya, teman Pro 2 ya. Nanti kita bisa menilai setelah nanti mungkin filmnya udah tayang gitu ya. Cuman lagi-lagi kita berbicara ekspektasi. Mungkin ekspektasi dari teman-teman netizen yang berharap pemerannya bukan Reza, karena kan biasanya nih orang kalau udah nama Reza pasti orang-orangnya pasti bilang Reza lagi, kayak nggak ada aktor lain. Tapi ya mungkin dari sutradaranya sendiri melihat peluang itu ada di Reza gitu, teman Pro 2 ya. Tapi ini kita nggak berbicara soal itu ya, teman Pro 2, kita mungkin berbicara soal beberapa hal-hal menarik gitu ya, teman Pro 2, yang bisa kita bahas di malam hari ini, teman Pro 2. Nah yang pertama, jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa film ini sendiri nanti bakal disutradarai oleh Hanung Bramantyo, teman Pro 2. Jadi produksi proyek The Scandal of the Sun ini sudah dipimpin oleh Hanung Bramantyo, teman Pro 2. Dan dia menjelaskan adaptasi versi Indonesia ini akan punya identitas dan cerita yang lebih dekat dengan masyarakat kita, teman Pro 2. Jadi ya mungkin agak lebih direlatkan dengan bagaimana suasana di Indonesia gitu, teman Pro 2 ya. Prosesnya berjalan juga cukup lama dan akhirnya senang gitu, teman Pro 2, Hanung Bramantyo bisa mengumumkan kolaborasi internasional ini. Dan juga nih teman Pro 2, untuk pemerannya yang peran Song Joong Ki ya, teman Pro 2, ini kan diambil oleh Reza Rahadian gitu. Nah Reza Rahadian juga akan memerankan versi Indonesia dari Yosi Jin, teman Pro 2, aslinya diperankan oleh Song Joong Ki waktu versi Koreanya gitu ya, teman Pro 2. Aktor pemenang Piala Citra FFI itu antusias sekali gitu bergabung dengan proyek The Scandal of the Sun Indonesia ini, sekaligus juga bisa reuni dengan Hanung Bramantyo gitu, teman Pro 2. Dan dalam keterangannya Reza sendiri bilang, teman Pro 2 ya, katanya Mas Hanung itu baginya udah sudah seperti kakak. Mereka bekerja sama sejak lama, sejak film Perempuan Berkalung Sorban yang udah tayang di tahun 2009. Bahkan dari video klip mereka sudah bekerja sama. Jadi ini bukan sekedar reuni, karena hampir setiap tahun mungkin pasti mereka ada produksi bersama gitu ya. Dan dia juga tidak bisa menolak untuk Mas Hanung, kata Reza, teman Pro 2. Dan untuk pemeran Song Hye Kyo sendiri, atau yang diperankan oleh Song Hye Kyo, teman Pro 2, itu diisi oleh Dian Sastrowardoyo, pemeran utama perempuannya ya, yang di The Scandal of the Sun, teman Pro 2, atau Kang Muyon, teman Pro 2. Nah itu diperankan oleh Dian Sastrowardoyo versi Indonesianya. Ternyata ini pertama kalinya untuk Dian berakting dengan Reza Radian sebagai pasangan romantis di layar, teman Pro 2 ya. Dian sendiri mengatakan bahwa dia dan Reza tentu saja sudah lama berkarir di perfilman, dan sudah sejak lama juga mereka saling mengenal, teman Pro 2. Tapi ternyata baru di proyek inilah mereka tuh benar-benar yang dipersatukan dalam sebuah proyek sebagai co-actors, dan juga terlibat love interest. Dan juga katanya Dian nih, dia sangat excited gitu untuk berperan bersama dengan Reza Radian. Nah ini selain Reza dan juga Dian Sastro, teman Pro 2, ternyata ada fakta menarik juga bahwa yang juga ikut terlibat nanti dalam film tersebut ada nama Eva Celia, teman Pro 2, aktris dan penyanyi. Eva Celia ini juga katanya turut ambil bagian dalam produksi The Scandal of the Sun Indonesia, teman Pro 2. Perannya sih tidak secara gamblang diungkapin gitu, teman Pro 2, tapi kemungkinan besar ini katanya akan memainkan versi Indonesia dari Yang Myung Ju, yang aslinya diperankan oleh Kim Ji Won, teman Pro 2. Nah Eva sendiri bilang kalau dia tuh deg-degan sekali awalnya, teman Pro 2, apalagi di film ini dia mendapat tantangan tersendiri. Namun lagi-lagi Mas Hanung katanya nih berhasil memberikan ruang yang nyaman dalam directionnya gitu, teman Pro 2, sehingga dia juga tuh merasa menemukan playground dalam mengembangkan karakter yang dia perankan. Nah selain Eva akan tampil juga nih, kan udah ada tuh foto yang di spill oleh PH-nya, teman Pro 2, dan selain Eva itu juga ternyata ada Yosi Sudarso, sang Power Rangers biru, teman Pro 2. Itu juga katanya ikut bergabung dalam The Scandal of the Sun versi Indonesia, teman Pro 2. Nah film The Scandal of the Sun ini sudah selesai syuting, teman Pro 2. Rencananya film ini bakalan tayang di tahun 2027 di bioskop Indonesia.
Proyek ini tentunya merupakan kolaborasi antara Dapur Film bersama dengan RFA, Nyuko Global Entertainment, serta perusahaan hiburan ternama Korea Selatan, teman Pro 2. Ada New Barnson CNC, Dubai Film Factory SDN, dan juga BHD, serta PH Indonesia Dwi Warna Sentosa, Tobali Film, dan juga Piring Langit, teman Pro 2 ya. Barnson dan juga ENA akan menangani penjualan film ini secara internasional, sementara untuk konten Panda, anak perusahaan New, akan menangani distribusi film di Korea Selatan. Jadi gak sabar ya teman berdua untuk melihat bagaimana sentuhan-sentuhan khas Hanung Bramantyo ini bisa mengubah versi series ke film gitu. Karena kan kalau versi aslinya kan series yang berjumlah 16 episode kalau nggak salah teman berdua. Nah ini dipangkas menjadi satu film aja teman berdua. Nah ini penasaran bakalan seperti apa nanti ya teman berdua filmnya. Apakah ada momen-momen tertentu yang bakal, ini pasti sudah pasti bakalan ada yang dihilangkan gitu teman berdua. Karena 16 episode dipangkas menjadi durasi film ya kurang lebih 2 jam gitu teman berdua. Nanti kita bakal saksikan bersama tahun 2027. Nanti juga kita tunggu gitu ya kapan resminya tayang di bioskop Indonesia. Selain tahunnya kan ini di-spill, nah ini bulan dan tanggalnya masih dirahasiain gitu teman Pro 2. Tunggu aja gitu teman Pro 2 ya. Oke, kita masih akan memberikan informasi menarik lainnya. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini saya mengajakin kamu nih, teman Pro 2, untuk melihat atau kenalan dulu gitu, teman Pro 2, dengan Menteri Keuangan baru kita, teman Pro 2. Karena seperti yang kalian ketahui gitu, teman Pro 2, ya sore tadi kayaknya kita digemparkan dengan satu informasi bahwa Menteri atau Bapak Purbaya itu dicopot sama Prabowo Subianto gitu, teman Pro 2, dan digantikan dengan Bapak Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru untuk Indonesia, teman Pro 2. Kita kenalan dulu kali ya, teman Pro 2. Jadi memang Presiden Prabowo Subianto ini melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara pada Senin tadi, teman Pro 2, ya. Bapak Suhasil Nazara ini berlatar belakang akademisi dan sebelumnya menjabat sebagai wakil Menkyu ditunjuk presiden untuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, teman Pro 2. Suhasil ini pertama kali menjabat sebagai wakil Menkyu pada 25 Oktober 2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, teman Pro 2. Nah, saat itu dia mendampingi koleganya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang menjadi Menkyu, teman Pro 2. Setelah pemerintahan berganti, Suhasil kembali dipercaya menjadi wakil Menkyu pada Kabinet Merah Putih, dan dia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk membantu Menkyu dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, teman Pro 2. Nah, sebelum memasuki pemerintahan, perjalanan karir Bapak Suhasil ini lebih dahulu berkembang di lingkungan akademik. Dia mulai menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1999. Karir akademiknya sendiri kemudian berkembang hingga Suhasil meraih gelar guru besar di bidang ilmu ekonomi pada tahun 2009. Di Universitas Indonesia, dia pernah dipercaya nih, teman Pro 2, untuk menduduki sejumlah posisi penting. Suhasil pernah menjadi kepala program studi pascasarjana ilmu ekonomi FEB UI pada 2004 hingga 2005. Nah, kemudian kepala lembaga demografi FEB UI pada tahun 2005 hingga 2008, serta ketua departemen ilmu ekonomi FEB UI pada tahun 2009 hingga 2013. Nah, pengalamannya di bidang akademik yang kemudian beriringan dengan keterlibatannya dalam kebijakan publik, teman Pro 2. Suhasil sendiri pernah menjadi anggota tim asistensi Menkyu bidang desentralisasi fiskal pada tahun 2009 hingga 2011. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua komite pengawas pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2009 hingga 2015, serta koordinator kelompok kerja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2010 hingga 2015, teman Pro 2. Selain itu, Suhasil juga pernah menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2013 hingga 2014. Pengalaman tersebut tentunya memperkuat keterlibatannya dalam perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal, teman Pro 2. Karir Suhasil di Kementerian Keuangan semakin signifikan ketika dia dipercaya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif, teman Pro 2. Jabatan tersebut diemban sejak 31 Oktober 2016. Dan dari posisi tersebut, teman Pro 2, Suhasil kemudian dipercaya menjadi wakil Menkyu pada 25 Oktober 2019, teman Pro 2. Dia menjalani tugas tersebut hingga akhirnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September tadi, teman Pro 2, ya. Dan dari sisi pendidikan, Suhasil merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria berusia 55 tahun ini meraih gelar sarjana ekonomi di FEB UI pada tahun 1994. Suhasil kemudian melanjutkan pendidikannya di Cornell University Amerika Serikat dan juga memperoleh gelar Master of Science pada tahun 1997. Pendidikan ekonominya berlanjut hingga jenjang doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign, teman Pro 2, dan juga dia meraih gelar Doctor of Philosophy di bidang ekonomi pada tahun 2003. Kini, pengalaman panjang Suhasil di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan juga Kementerian Keuangan membawanya ke posisi tertinggi sebagai Menteri Keuangan, teman Pro 2.

Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandaru di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman Pro 2, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katiara Effendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adeo gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adeo ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya.
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeo dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeo?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga lagi studio berarti.
3: Jaga
0: ya.
3: Studio. Oh, gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adeo.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
3: September ceria ya.
0: Nah, ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adeo sama Kak Tiara ya.
3: Iya banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya
0: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Iya.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman
0: iya.
2: Ya, dinikmati.
0: Tapi
2: ya,
0: energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang ya?
2: Dipikir pas awal, oh dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan. Pas udah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adeo udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Dari, iya, di aku di Bandung.
0: Oh, kan
3: beliau ini
0: di Jakarta. Salah Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong lagi. Kok curhat
0: iya. Gimana tadi? Masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
3: Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada buffy fish.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan, oke. Kalau Kak Tiara apa lagi lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gak, gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
3: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh iya.
3: Tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih. Siapa nih kandidatnya? Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Oh.
3: Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa.
3: Luar biasa.
0: Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya.
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro2, jangan geser radio kamu, masih di Pro2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, ya, oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Oh, lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Oh, benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu.
0: Mm.
1: Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede, wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: Okay. 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Oh, dari langsung, awal. Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Oh.
1: Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, Dio yang support.
0: Oh iya iya iya iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara aku, ceritanya
2: aku belum relate.
0: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama yang nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah
2: lagunya,
0: vibe-nya, ya, vibe-nya. Oke, okay, berarti ngomongin lagu kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga. Ya.
1: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke. Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Oh.

0: Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa gitu, aduh susah agak agak lumayan. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
1: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
0: Betul.
1: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
0: Aku dikirim materinya yang udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
1: Gitu. Direknya gimana tuh, Kang?
2: Kita bikin
0: guide. Rekamannya bareng.
1: Rekamannya bareng.
2: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
1: Bikin
2: jarak,
1: guide.
2: Jarak gas ya. Ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
0: Datang ketemu langsung rekaman.
2: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara nggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
0: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
1: Gokil. Berapa kali take waktu itu, ingat nggak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Sejam dua jam selesai tuh.
0: Dua jam setengah sesi lah ya.
1: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
2: Enggak banget.
1: Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
2: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
1: Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
2: Roro Jonggrang ini.
1: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
2: Udah dirilis.
1: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
2: 20.
1: 2 Agustus bener ya?
2: Betul.
1: 20 Agustus teman Pro 2.
0: Sebulan happy one month anniversary.
1: Two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
2: Bener banget.
1: Waduh.
2: Baru 1 minggu loh, Kak.
1: 1 minggu ya, langsung.
2: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
1: Gokil.
2: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
1: Gokil. Banget. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
2: Bener.
1: Ya.
2: Bener banget ya.
0: Aku aja kaget. Jadi
2: dan random lagi.
0: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
0: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
0: Sudah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
2: Universal ya.
1: Universal jadi banget kayak, ya.
0: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, okay. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu
0: juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu, kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya.
0: Fun. Pas gitu. Udah jadi?
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
2: Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh,
1: ini
0: boleh,
1: agak
0: boleh,
1: panjang
0: boleh.
1: Dikit,
0: nggak boleh, boleh. Silakan, silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
1: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm-hmm.
1: Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
1: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay. Nah,
1: waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
1: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih.
0: Fadkan tuh.
1: Fadkan ya, Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari itu. Belum ada teman-teman ya. Ada. Jadi sabar dulu aja.
0: Sabar dulu aja.
1: Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
1: Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu, Kak.
0: Benar.
1: Kasihan kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga.
0: Okay.
1: Jadi kita coba berjuang.
0: Aku betul. Masih diusahain ya.
1: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku
0: enggak. Ah, oke, okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan sampai bawah tuh.
1: Silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adi dan Kakak Tiara.
1: Ya.
0: Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh,
3: wow,
0: bagus
3: ya
0: pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh, mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
3: mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi
0: jauh,
3: daripada
0: ya
3: hari kemarin nih. Udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya
3: sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil,
1: aku percis banget sama Tiara ya,
0: okay,
1: yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget.
0: Berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, Katgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adil sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak pasti banget ada. Ya.
1: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
1: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Katera ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai. Oke, ulang deh mbak, coba.
1: Halo. Okay. Apakah suara saya terdengar?
0: Terdengar dengan sangat lantang, teman Pro 2 ya. Tadi udah dengerin dari Pro 2 FM Jakarta, bareng sama Ellen ya, teman Pro 2. Dan juga bintang tamunya tadi ada Adi dan juga Tiara Effendi, teman Pro 2. Nah, kali ini balik lagi di Pro 2 FM Palu ya, bareng sama saya. Betul. Dan juga ada Mbak Indah yang malam hari ini menemani jaga malam.
1: Sebenarnya kita bisa bertiga ya.
0: Bisa. Cuman nanti nggak tahu, tunggu mood beliau dulu. Kalau memang bisa masuk, nanti kita bertiga trio macan di sini gitu, teman Pro 2. Tentunya kita masih bakal menemani kamu dengan informasi-informasi menarik ya, teman Pro 2. Tadi juga kita sempat dibikin heboh dengan pergantian
1: reshuffle ya.
0: Betul. Ya, teman Pro 2. Tadi udah sempat saya kasih informasi ya tipis-tipis, teman Pro 2, terkait dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru ya, ada Bapak siapa tadi sebentar?
1: Bapak
0: saya,
1: dari S kalau nggak salah.
0: Suhan. Iya.
1: Surhasan.
0: Iteh. Iya. Sus. Iteh. Suhasil Nazara. Suhasil Nazara.
1: Oh, sudah menampakkan dari nama saja sudah ada, sudah bahasa-bahasa akuntan.
0: Iya. Hasil-hasil. Kita berdoa semoga akan ada hasil-hasil yang baik.
1: Amin.
0: Ya, teman Pro 2, dibawa ke apa sih namanya,
1: yakin kepemimpinan sih, karena dari reshuffle ini harusnya untuk membawa keadaan yang lebih baik.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Tapi kan ini sekarang yang jadi perbincangan di media sosial, kenapa tiba-tiba gitu. Ini kan katanya paginya masih ada ikut rapat gitu, terus sorenya Bapak Purbaya ditelepon katanya dicopot tuh.
1: Nah,
0: gitu,
1: mungkin nanti jadi bahasan kita, kenapa semuanya serba tiba-tiba.
0: Asik.
1: Saya kira selama ini yang tiba-tiba cuma tahu bulat digoreng dadakan. Ternyata
0: juga bisa juga reshuffle tiba-tiba ya. Tapi itu ya mungkin ada ya, ada pertimbangan dari Bapak Prabowo juga tentunya ya. Bisa jadi kan ada sesuatu yang gonjang-ganjing di sana, akhirnya di reshuffle lah dengan wakil Menteri Keuangan.
1: Atau bapaknya capek.
0: Bisa jadi. Ya, kita nggak tahu kan. Ini kan cuma perspektif orang luar gitu.
1: But thank you ya untuk Pak Purbaya sama
0: atas kinerjanya juga ya. Betul sekali. Dan nanti kita tunggu lagi gebrakan terbaru dari Suhasil Nazara gitu sebagai Menteri Keuangan terbaru kita, teman Pro 2. Oke, itu dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, dengan informasi-informasi menarik lainnya. So buat kamu, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau untuk kayak mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
2: Kan ada sekitar 60%.
1: Ya.
2: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
1: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
2: Oke, okay, benar-benar.
1: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, tentunya kamu masih temenin sama Iyuk dan juga Indah di malam hari ini Teman Pro 2 ya. Yang malam-malam hari ini biasanya nih kesibukannya scrolling medsos ya Teman Pro 2 sampai enggak sadar diri. Biasanya berjam-jam, awalnya kan biasanya niatnya cuma buka sebentar doang terus tidur, tapi ternyata kebablasan juga tuh ujung-ujungnya.
1: Bahkan aku punya temen ya sebelahku waktu itu dia lagi scroll-scroll HP, akhirnya lagi nunduk nih scroll
0: ternyata.
1: HP, ternyata pingsan dan tidur.
0: Apakah dia Iksan? Jalan. Apakah dia Iksan bukan ya?
1: No, yang tadi baru pulang. Oh. Sampai aku abadikan ada fotonya.
0: Itu agak sedikit berbahaya faktor, juga ya.
1: Faktor kelelahan dalam bekerja sih.
0: Betul. Tapi memang ya Teman Pro 2, kita berbicara soal kebiasaan menggulir ponsel atau scrolling sebelum tidur ini kan. Apa ya, bisa dibilang ini menjadi rutinitas banyak orang ya akhir-akhir ini Teman Pro 2.
1: Bahkan bukan hanya sebelum tidur, setelah bangun
0: langsung mana? Langsung buka cek HP, ada WhatsApp nggak, ada siapa nih yang ngubungin tadi malam nggak sempat dibaca gitu Teman Pro 2. Padahal tanpa disadari Teman Pro 2, aktivitas ini dapat mempengaruhi kinerja otak loh. Karena banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada otak saat kita sibuk menatap layar menjelang waktu istirahat Teman Pro 2. Nah, ini tidur ini merupakan bagi, jadi kalau kita berbicara soal tidur ya Teman Pro 2, tidur itu kan merupakan bagian penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Pada saat tidur, sel-sel tubuh mendapatkan kesempatan untuk melakukan regenerasi gitu Teman Pro 2. Karena itu penting kayaknya kita untuk memahami dampak kebiasaan scrolling sebelum tidur, dan juga penting agar kualitas istirahat itu tidak terganggu Teman Pro 2 ya. Jadi kita melansir dari rri.co.id gitu Teman Pro 2. Nah, yang pertama gitu Teman Pro 2, otak menganggap hari belum berakhir gitu. Ketika kamu scroll-scroll medsos, otaknya tuh kayak ngasih sinyal kalau hari tuh masih tetap jalan gitu. Belum nah, waktunya buat ya? Istirahat ya. Iya, betul banget. Makanya kayaknya ada beberapa orang yang bilang kalau mau scroll HP dalam keadaan posisi kamar kamu yang gelap, HP-nya diterangin aja.
1: Oh,
0: katanya gitu.
1: Masa?
0: Mm-mm.
1: Bukannya makin sakit mata ya?
0: Iya, makanya matanya sakit takutnya, tapi katanya biar ngasih sinyal ke otak bahwa gimana sih kemarin lupa lagi saya. Ini info dari SDM saya, Kak Desi Nur Habibah, katanya gitu. Harus halo? Seterang mungkin gitu. Oh, halo, enggak malam. Iya, malam kalau enggak salah ya. Malam katanya. Diterangin aja, karena kan itu beliau itu kan kebiasaannya HP-nya kan selalu full tuh itunya, brightness-nya gitu.
1: Oh iya, itu waktu mau tidur?
0: Waktu mau tidur, katanya gak kalau biar matanya deng, kalau gak salah biar matanya gak biar matanya bisa biar sehat gitu ya. Ini kan bukan biar sehat sih, lebih menjaga-jaga biar matanya gak rusak gitu. Katanya kalau dalam keadaan gelap, brightness HP-nya harus di fullin gitu.
1: Di fullin ya? Oh, kalau aku, tapi ini kan itu kan berdasarkan pengalaman pribadi ya, ya berarti
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kayaknya harus kita cari juga nih karena sumbernya gitu.
1: Nah, sambil iye cari nih, kalau aku pengalaman pribadi ku Teman Pro 2, HP-ku pertama udah HP-ku itu anti spy. Makanya waktu terang, waktu di cahaya matahari aku keluar, itu kadang-kadang malah layar enggak kelihatan. Karena brightness-ku sendiri tuh yang paling low.
0: Oh iya.
1: Kalau kamu perhatiin HP-ku, pasti ini brightness-nya ini paling low. Kenapa? Karena aku enggak, mataku sensitif untuk cahaya-cahaya yang terlalu terang. Dan kalau aku mau scroll HP waktu lagi tidur, waktu bukan lagi tidur, waktu karena aku tidurnya matiin lampu ya, semua akan keadaan gelap kan. Nah, itu aku brightness-nya itu

0: disebutin sama kamu Mbak itu adalah yang benar gitu ya, tahun periode 2, karena setelah saya searching memang ternyata ketika apa ya, main HP di keadaan ruangan yang gelap memang harusnya brightness harus diturunin gitu. Betul. Agar matanya tuh terasa lebih nyaman gitu, karena kan udah ada apa ya, fitur untuk HP tuh bisa menyesuaikan ya, seperti yang disebutin sama Mbak Indah tadi, bahwa kalau di ruangan yang gelap kan ada fitur untuk apa sih, lampu kuning itu loh, itu
1: lampu apa?
0: Apa sih namanya, layarnya biar kuning gitu?
1: Iya, mode membaca.
0: Mode membaca itu dia tadi, teman periode 2. Nah itu sebenarnya salah satunya juga ya, teman periode 2. Jadi kalau mau scroll HP ya, teman periode 2. Nah itu tadi sebenarnya dampak yang pertama tuh bahwa otak itu selalu menganggap hari itu belum berakhir, teman periode 2 ya. Cahaya layar terutama gelombang pendek ya, teman periode 2, ini dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Mata kemudian mengirim informasi terang dan juga gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat, teman periode 2, dan akibatnya tubuh tuh belum merasa siap untuk tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba gitu ya. Jadi jangan heran kalau kamu udah capek nih dari seharian beraktivitas di luar gitu ya, datang ke rumah, datang ke kamar ya, teman periode 2, niat hati pengen tidur tapi kan lanjut scroll, pada akhirnya kan gak ketutup tuh matanya, karena kan itu tadi bahwa otak tuh ngirim sinyal bahwa itu belum, harinya belum berakhir gitu loh, masih harus beraktivitas gitu, teman periode 2. Jadi kalau bisa nih buat Melia Nur mungkin yang besok subuh ya siarannya kalau emang mau istirahat, mau tidur nggak usah pakai HP ya, langsung aja kalau mau tidur disingkirin aja HP-nya gitu, biar cepat tidur.
1: Atau ya yang tadi, kalau bisa ya cahayanya jangan,
0: jangan terang banget.
1: Iya, jadi mungkin bisa dikoreksi ya. Iya,
0: Ibu Desi Nur Habibah tolong. Ini banget gitu ya, karena saya tipikal anak yang kalau dikasih tahu ya denger iya-iya aja gitu ya.
1: Betul, kita juga harus cek, dicek kebenarannya.
0: Oke, sorry banget ya teman periode 2 gitu ya. Ini jadi informasi juga buat kalian ya teman periode 2. Untuk kalau malam hari ya setidaknya dikurang-kurangin lah untuk pegang ponsel. Tapi kalau kamu sendiri Pak gimana tuh? Kalau malam hari intensitas kamu menggunakan HP emang sesering itu kah atau gimana?
1: Nah kalau aku biasanya kalau pakai HP itu pasti intens ya. Siapa yang zaman sekarang sebelum tidur itu nggak pegang HP? Pasti pada pegang HP.
0: Betul,
1: gak
0: betul,
1: sih?
0: Betul.
1: Tapi berhubung karena aku kerja di radio ya,
0: asik banget.
1: Nah aku punya radio dan kadang kita bisa memicu untuk kita terlelap tidur itu dari pendengaran. Nah aku sering denger Pro 2 atau Pro 1, kalau Pro 4 terlalu daerah ya, jadi kadang-kadang aku gak paham apa yang dipasang ya, padahal teman Pro 2. Tapi kadang kalau di Pro 1 ada namanya ruang rindu, itu yang sampai jam 11 malam, terus lanjut jam 12. Nah kalau di Pro 2 kan dia segmennya jaga malam, terus pasang lagu-lagunya yang mellow, yang
0: istirahat.
1: Jadi itu kayak comforting gitu loh, kayak preparing, ngasih sinyal ke badan kalau misalnya kita bersiap untuk istirahat. Jadi kalau misalnya aku udah ngantuk, aku bakalan, makanya kalian kalau bisa hubungin aku di atas jam 6.30, itu pasti gak bisa masuk pesannya karena aku bikin mode pesawat. Jadi aku bikin mode pesawat dulu, terus habis itu radio tetap nyala. Nah itu yang bikin bakalan tertidur. Nah kebangunnya itu pas kadang-kadang mau kebangun karena mau ke toilet satu, terus yang kedua karena kresek radio. Kan kalau udah enggak ada sinyalnya.
0: Kalau
1: udah
0: ada siaran iya.
1: Gitu ya, kan. Ya, kecuali teman Pro 2 pasang Pro 3 ya, Pro 3 wah
0: jalan terus 24 jam ya.
1: Siap ada dengan 30 jam. 30.
0: Betul, siap menemani Anda dengan segala informasi. Betul. Teman Pro 2.
1: Terus? Kalau misalnya atau yang paling kalau memang tetap mau pakai HP ya, itu biasanya aku dengerin orang cerita.
0: Jadi kayak dengerin podcast.
1: Ya. Atau biasanya aku sama temanku Gina, biasanya kami suka denger Hirotada ya.
0: Jadi, apa tuh Hirotada?
1: Dia ceritain teman cerita horor. Nah, itu asik tuh buat didengerin tuh. Cuman versi kami memang versi agak hardcore ya, dengerin dia cerita-cerita horor ya. Tapi kayak gimana sih kayak kamu di Nina Boboin karena diceritain sama orang.
0: Kayak didongengin gitu lah ya.
1: Jadi sebenarnya penggunaan HP itu pada saat sebelum tidur enggak ada masalah. Hanya mungkin yang masalahnya itu ketika scrolling itu
0: tetap dilakukan. Betul. Layar HP yang harus natap kita tatap ya gitu
1: kan?
0: Loh.
1: Padahal kalau cuman didengerin doang
0: it's okay lah, kalau cuma didengerin ya. Itu jadi pengantar tidur juga ternyata. Betul. Karena juga ternyata orang tuh kalau mau tidur punya ritual masing-masing lah ya.
1: Ya,
0: saya pun juga

0: kalau mau tidur kadang ya, ini biasanya kalau nggak tidur kan, kalau tadi kan katanya kalau kita nggak bisa tidur berhenti main HP gitu. Betul. Kan biasanya kan ada orang juga yang nggak bisa tidur bukan karena HP tapi karena overthinking dan betul. Lain-lain gitu ya, banyak banget pikiran yang dipikirin gitu ya teman berdua. Nah itu biasanya salah satu cara nih mengalihkan buat kita ya? Semua mengalihkan overthinking tersebut adalah dengan mendengarkan ASMR.
1: Oh, kamu ASMR apa biasanya, mukbang?
0: Enggak, justru kalau mukbang agak sedikit annoying ya di telinga. Iya, gitu karena ngecap gitu dan segala kriuk-kriuknya enggak bikin itu malah lapar saya nanti.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya biasanya kalau ASMR-nya yang apa sih, yang kayak spa-spa gitu loh, kayak tahu. Rambut di ini-iniin, yeah. Pakai air dan segala macam. Iya, jadi kayak agak lebih rileks pikirannya gitu-gitu. Dan sebenarnya kan itu tergantung dari orang-orang kan, beda-beda juga gitu ritual
1: yang
0: mau tidurnya
1: gimana. Yang lagi di desa-desa alam-alam.
0: Kayak gitu, yang kayak ala-ala barber ngegunting-gunting rambut, kayak asik aja gitu dengernya. Otak tuh jadi rileks, jadi pengen
1: atau
0: tidur.
1: Atau aku jadi ingat pembahasan aku sama Melia. Itu Melia bilang dia suka dengerin orang apa ya, suka dengerin suara sendiri.
0: Oh,
1: malah jadi ketiduran. Nah aku pun setuju sama dia. Jadi ada momen waktu aku dulu di Jakarta, naik Trans Jakarta. So aku di situ kayak udah crowded banget lah pikiran. Dan perjalanan itu agak lama, 1,5 jam. So aku iseng-iseng dengerin aku rekaman lagu yang aku nyanyiin. Ketiduran coy. Ketiduran, satu. Dan kedua, waktu itu aku iseng lagi ngedit apa buat perlombaan dulu waktu di Jakarta. Itu ketiduran, karena denger suara sendiri, rekam suara sendiri. Dan pas aku ngobrol-ngobrol, entah kenapa ngobrolin apa, terus ngobrol sama Melia, Melia pun nge-okein bahwa dia kadang-kadang dengerin suara dia sendiri lagi nyanyi dan ketiduran.
0: Oh, ini baru. Ini fun fact baru juga nih buat untuk saya malam hari ini gitu. Karena ternyata bisa ya,
1: bisa.
0: Ada.
1: Bisa, seriusan. Aku sama Lia, kamu tanya Lia deh.
0: Boleh kayaknya ya, dicoba nih teman berdua.
1: Gak kepikiran kan bahkan padahal.
0: Betul. Kita mah biasanya kalau ngedenger suara sendiri ya, bahkan dari VN aja tuh kayak geli-geli gimana gitu. Ah, ini suara saya. Gak ini enak lagi, ternyata.
1: Kadang-kadang iya. Maksudnya kita udah ngerasa suara kita udah bagus
0: betul,
1: banget ya.
0: Betul, iya. Denger, udah pas denger aslinya, oh ini ternyata. Ini ya yang denger orang-orang ya. Jadi malu saya ya teman berdua. Tapi ternyata itu juga punya apa ya, apa sih namanya, membantu orang-orang untuk tidur juga ternyata ya.
1: Betul.
0: Kayak Mbak Indah sebutin tadi bahwa kalau dengerin apa suara sendiri jadi bawaannya pengen tidur. Itu berarti dalam keadaan di suara tuh ngapain? Nyanyi kah? Nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Oh. Melia Nur apakah begitu
1: nyanyi
0: juga?
1: Nyanyi juga. Oh. Kalau ngomong kan enggak tahu ya, biasanya kan orang nge-record suaranya pas nyanyi kan. Pas nyanyi.
0: Oke. Oke deh teman berdua, nanti kita masih banyak masih ada beberapa
1: yang bakal kita bahas ya.
0: Betul, faktor-faktor juga gitu ya teman berdua, dampak dari sering scroll HP sebelum tidur teman berdua. So buat kamu stay tune, dan juga kayaknya kita bagi-bagi tips, asik, bukan bagi-bagi uang ya, tapi kita bagi-bagi tips gimana caranya untuk bisa tidur lebih cepat,
1: lelap
0: gitu
1: cepat,
0: ya teman berdua, tanpa harus scrolling HP. So stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
4: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
3: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya. Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
4: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mas ini jangan malam teman pria 2, jangan galau malam-malam. Tapi playlist saya malam hari ini agak galau ya teman pria 2. Tapi gak bakal ngajakin kalian galau-galau sih sama teman pria 2. Dan juga mungkin buat kamu yang kayaknya nih gak pengen banget dengerin lagu galau teman pria 2, langsung aja di request di WhatsApp kita di 0811 456 0305. Atau bener, bisa DM Instagram di @pradua_palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital gitu, teman pria 2 gitu ya. Dan yeah, malam hari ini kita masih ngobrolin soal sering scrolling HP sebelum tidur, kamu bisa dapat beberapa dampak gitu ya teman pria 2. Tadi yang pertama udah bahwa dampak yang pertama adalah otak menganggap hari belum berakhir teman pria 2, dan udah ada penjelasannya juga gitu ya teman pria 2. Dan ternyata ada beberapa orang yang juga punya ritual masing-masing gitu sebelum tidur gitu teman pria 2. Salah satunya dengan mendengarkan suara gitu yeah, teman pria 2 ya. Nah jadi ini kalau ngobrolin soal suara ya teman pria 2, ini ternyata ada yang namanya white noise dan juga ada beberapa noise-noise yang lain gitu. Ada white, ada pink, ada brown, ada juga green gitu teman pria 2. Nah mungkin kita harus lebih kenal dulu gitu sebenarnya white noise atau pink noise ini apa gitu teman pria 2. Sebenarnya noise ini kan kalau kita artikan secara harfiah itu adalah kebisingan ya, atau betul, suara yang bunyi-bunyi mengganggu gitu ya teman pria 2. Namun di dunia medis atau psikologi dan juga kesehatan tidur, istilah ini memiliki makna yang jauh berbeda dan justru sangat bermanfaat teman pria 2. Nah dalam konteks kesehatan, noise ini merujuk pada sinyal suara atau spektrum frekuensi akustik yang dimanfaatkan untuk menutupi suara-suara latar belakang yang mengganggu. Nah makanya ini bisa menjadi jawaban juga ya terkait dengan apa yang kamu sampaikan tadi ya Mbak gitu. Nah tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan audio yang menenangkan bagi otak gitu. Otak manusia kan terus memproses suara bahkan ketika kita sedang tertidur lelap teman pria 2. Nah itulah sebabnya suara pintu yang tertutup gitu ya, atau anjing yang menggonggong di tengah malam ini bisa membuat kita tiba-tiba terbangun gitu. Nah suara yang konstan dan stabil dapat membantu menyamarkan suara-suara mengejutkan tersebut gitu teman pria 2. Nah penggunaan terapi suara saat ini tentunya ini semakin populer ya teman pria 2, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas tidur dan kesehatan mental gitu. Tidak hanya untuk membantu bayi yang rewel agar cepat tertidur, berbagai jenis kayak warna suara ini kini digunakan oleh orang dewasa untuk mengatasi insomnia, meredakan gejala tinnitus telinga berdenging. Yes, dan juga meningkatkan konsentrasi saat bekerja atau belajar, ADHD. Gitu. Nah, untuk memahami mengapa sih suara ini bisa berfungsi sebagai terapi nih teman pria 2. Nah kita harus bisa melihat bagaimana pendengaran dan otak manusia ini bekerja gitu. Nah gelombang suara yang diukur dalam dua cara gitu. Frekuensi atau seberapa cepat gelombang bergetar per detik diukur dalam hertz. Dan amplitudo yang bisa ukuran gelombang atau mungkin seberapa keras suaranya diukur dalam desibel teman pria 2. Ketika kamu masih berada di kamar yang sunyi, ambang batas pendengaranmu menjadi sangat sensitif teman pria 2. Suara sekecil apapun itu seperti tetesan air atau gesekan benda ini akan menciptakan lonjakan gelombang suara yang tajam sehingga memicu sistem saraf simpatik untuk mengaktifkan respons kewaspadaan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kamu terbangun. Disinilah konsep noise masuk teman pria 2, dengan memutar suara statis atau konstan yang memenuhi berbagai frekuensi pendengaran kamu, menciptakan selimut suara atau sound masking teman pria 2. Selimut suara ini mengurangi perbedaan tajam antara suara latar yang sunyi dan suara bising yang tiba-tiba muncul. Akibatnya otak tidak lagi menganggap suara kejutan tersebut sebagai ancaman sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak tanpa gangguan teman pria 2. Ya, kayaknya informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca sendirilah di rn.co.id ya gitu teman pria 2.
1: Kalau aku ya Yek dan teman pria 2, kalau bahas tentang suara tadi ya sebelum kita lanjut ke yang masalah scrolling HP, aku jadi keinget tadi kan dibilang tentang bisa menenangkan.

0: Kamu ngerasa gak sih suara yang paling sering kamu dengar dan suara yang paling familiar adalah suara diri sendiri?
1: Yes.
0: That's why mungkin kita ngerasa kita pun bisa lebih tenang ketika dengar suara sendiri.
1: Jadi lebih kayak aman gitu lah ketika kita mendengar suara sendiri ya.
0: Karena ini suara yang terbiasa aku dengar tiap hari. Ketika kita ngomong ya pasti suara kita sendiri yang kita dengar. Bahkan ketika kita berbicara dalam hati, kita udah bisa menduga suara kita sendiri seperti apa, ya kan? Nah, sama aku kepikiran tadi tentang anak bayi yang memicu untuk dia bisa tidur lebih lelap. Ingat gak, kan anak bayi itu kadang-kadang di kandungan kan diajak ngomong ya. Diajak ngomong sama orang tuanya. Nah, makanya kalau kamu lihat ada beberapa mungkin di sosial media, anak-anak ini mungkin tantrum ya, anak bayinya. Tapi ketika bapaknya ngomong dan ngasih tahu sesuatu, apalagi dengan suara laki-laki kan lebih berat ya.
1: Lebih berat,
0: okay. Itu dari sisi psikologis mungkin ya menurutku, itu bisa menenangkan karena itu sesuatu suara yang familiar sama dia.
1: Okay.
0: Dan sama ini ya, kalau dibilang tentang mental berkaitan dengan suara, itu betul. Kenapa aku berapa kali dulu waktu di Jakarta, kan aku juga jadi bahan percobaan untuk tes psikolog yang menentukan vendor-vendor yang akan dipakai perusahaan lamaku mau pakai apa. Jadi karena hasilku udah pasti akan seperti itu, jadi pengen tahu nih dari vendor A ke vendor B bener apa enggak. Dan dari situ aku menemukan salah satu kelemahanku adalah masalah suara.
1: Oke.
0: Kenapa? Aku ke-trigger kalau suaranya enggak bagus. Maksudnya hal yang paling men-trigger mentalku adalah suara. That's why waktu aku ingat banget waktu aku ujian, ketika mereka berisik, mungkin kan ada teman-teman yang pengawasnya enggak ada. Terus mereka berisik gitu. Nah, itu aku terganggu dan enggak bisa berpikir. Ketika konsentrasi, ada suara-suara yang ganggu, itu enggak bisa mikir.
1: Okay.
0: Nah, diperkuat dengan ternyata hasil psikotesku adalah yang paling mengganggu aku adalah suara. Mungkin itu yang jadikan aku enggak bisa dengar yang terlalu berisik.
1: Okay.
0: Karena aku kayak aku pernah bilang agak noise ya, enggak suka aku apa segala macam. Bahkan ada mungkin yang di sebelah waktu tadi aku sempat cerita sama Wahyu. Aku keluar dari studio ya, soalnya suaranya agak melengking buatku dan kondisiku lagi enggak baik. Nah, ketika beliau ngomong agak melengking, oh ya udah aku keluar dulu. Karena memicu aku jadi pengen emosi juga.
1: Tapi emang ada yang kayak gitu ya.
0: Betul. Dan itu mempengaruhi mental memang.
1: Agak sama ya, kalau saya sendiri juga gak bisa denger yang suara yang terlalu tinggi gitu loh.
0: Ya kan?
1: Kayak memancing sesuatu hal.
0: Iya, betul.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Apa sih? Jadi kayak marah jadinya. Bisa diam gak sih?
1: Iya, gitu ya, kan? Betul. Jadi kayak gitu sih teman Pre2. Nah, kita lanjut lagi ya teman Pre2. Selain tadi mungkin ini kan kita masih berbicara soal suara ya. Ini sebenarnya nyambung-nyambung gitu teman Pre2. Nah, selain yang pertama tadi bahwa dampak yang pertama adalah otak menganggap hari belum

0: sosial malam hari berkaitan dengan kondisi tersebut. Akibatnya, seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap. Konten yang terus berganti membuat perhatian pengguna tetap aktif ketika tubuh sebenarnya membutuhkan istirahat. Nah, ini sebenarnya penting ya.
1: Benar.
0: Ini betul ya teman berdua. Jadi kayak benar. Kita tuh kadang udah pengen tidur kan kebuka tuh satu konten biasanya. Anggaplah medsos tok-tok.
1: Iya.
0: Gitu, buka tuh konten. Biasanya kan muncul udah mau tidur. Tiba-tiba ke-scroll. Nah, iya itu tadi jadi kayak, oh informasi baru lagi, konten baru lagi nih. Apa nih yang dibahas? Jadi kayak matanya tuh lagi aktif kembali gitu.
1: Atau tiba-tiba tadinya kita dengerin orang lagi cerita, oke, yang tadi ya podcast ya.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba pas ke scroll, kan auto scroll ya kadang-kadang ya, udah habis auto scroll. Tiba-tiba dia bacain informasi yang misalnya perang.
0: Iya, betul.
1: Loh, kan jadi, "Wih, gimana nih?" Tiba-tiba badan nangkap.
0: Iya.
1: Yeah. "Wih, kita harus berjaga nih."
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Waduh, gawat
0: itu
1: ini.
0: Itu dia, makanya itu yang harus dijaga-jaga lah teman berdua. Jadi kalau emang waktunya mau udah tidur, harusnya HP udah disingkirin jauh-jauh gitu ya teman berdua. Jangan jauh amat sih, nanti diambil orang.
1: Sama ini sih, tadi kalau yang dibilang melatonin.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang bahkan gak gara-gara HP pun dia susah tidur. Nah, untungnya kecanggihan teknologi saat ini ya, sekarang ada namanya obat untuk tidur.
0: Okay.
1: Tapi obat untuk tidur kan dulu kan bikin teler gitu.
0: Betul,
1: ya. Maksudnya gak in the good way lah gitu. Nah, sekarang ada namanya obat yang memang memproduksi melatonin. Nah, melatonin ini juga udah di ACC nih sama Bepom. Dan memang itu dia untuk menambah hormon melatonin tadi. Yang agak sulit didapatkan ketika mungkin terlalu banyak interaksi, gitu-gitu ya. Sama, kalau tadi kan dibilang tentang jadinya tegang ya. Maksudnya orang jadinya responnya waspada. Nah, itu kejadian di aku dari selama semingguan lebih ini ya, karena sibuk banget
0: sibuk
1: dan
0: ya,
1: sebelum tidur bahkan bukan gara-gara HP, overthinking loh guys. Nah, gara-gara overthinkingnya jadi kayak akhirnya diresepin relaksonin buat relaksasi otot.
0: Oh.
1: Bayangkan, aku sampe kayak kaget, ah serius dok dikasih ini. Tapi karena itu, aku tuh dalam satu hari bisa tidur berapa kali.
0: Oh, bereaksi sebegitunya ya?
1: Sebegitunya, karena jadi bener-bener santuy. Tapi dia memang bukan obat keras ya. Dan memang diperuntukkan untuk mungkin karena terlalu banyak berjaga-jaga dan berpikir ini gimana, ini gimana, gimana. Otomatis kan jadi kondisi otak itu dalam kondisi yang terjaga terus. Akhirnya dikasih relaksonin itu, bayangkan 2 hari aku beneran
0: hobinya cuman, hobinya tidur.
1: Iya, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Kayak lapar doang abis itu cari GoFood abis itu makan lagi.
0: Makan
1: wah,
0: lagi, tidur lagi.
1: Keren sih.
0: Itu agak bahaya ya. Ini kan kalau kita bisa bilang kan ini masih seputar scroll medsos aja sebelum
1: bener.
0: Tidur.
1: Bener.
0: Apalagi orang yang gak begadang ya. Ketemu pagi lagi, paginya digunain buat tidur, malamnya digunain buat beraktivitas. Gimana kalau yang kayak gitu ya?
1: Gimana ya? Tapi gak tahu ya, waktu itu aku pernah nonton podcastnya Dr. Tirta. Kan katanya kan
0: akan mengurangi umur ya?
1: Iya.
0: Betul.
1: Tapi dia ralat cuy.
0: Oke.
1: Dia ralat di videonya terbaru, waktu itu bulan berapa aku lupa. Jadi sebenarnya tidur itu benar, memang bagusnya kan memang pada waktu malam ya harusnya tidur.
0: Iya,
1: karena
0: ya
1: kalau
0: itu
1: begadang,
0: tadi kan,
1: iya,
0: betul.
1: Nah, tapi kalau memang kondisinya contoh karena pekerjaan,
0: tuntutan,
1: iya, tuntutan pekerjaan kan kadang-kadang ada orang yang shift-shiftan ya kerjanya.
0: Kayak
1: kan.
0: Gini kan harus menuntut saya harus tidur di atas jam 1 ya.
1: Nah, itu itu sebenarnya tinggal dikembalikan ke orangnya lagi. Memang harus menjaga cukup tidur. Tidur yang cukup. Jangan contoh nih kita baru pulang, besok harus udah upacara. Baru nyampe rumah 1:30, terus besoknya harus udah standby jam 5 pagi.
0: 5 pagi.
1: Ya kali, Bo, gitu kan. Tapi ya
0: berapa jam tuh tidur 3 jam? Enggak sampai 3 jam malah.
1: Kayaknya enggak nyampe kalau kamu harus standby jam 5, taruh ya.
0: Persiapannya kan udah bangun dari jam berapa berarti?
1: Jam 1 nyampe rumah. Emang bisa langsung tidur?
0: Enggak dong.
1: Pasti bersih-bersih dulu.
0: Pasti akan ada melakukan ritual ini, scroll medsos dulu gitu.
1: Alhasil jam berapa? Jam 2.
0: Jam 2 lah mentoknya.
1: Nah, buka siaran jam 5.
0: Jam 5.
1: Nah, baru berangkat dari sana.
0: Dari Kayu Malue kemarin
1: itu. Yang ujung dunia sana.
0: Jam 4:30.
1: Kan itu berarti bangunnya dari jam 4:30.
0: Jam 4, ya kalau saya jam
1: 4. Mandi.
0: Mandinya
1: belum
0: lah.
1: Iya. Weh, berapa jam? 2 jam.
0: Iya. 2 jam tidur. Gimana tuh? Apa enggak buyar otak
1: aduh,
0: saya.
1: Nah makanya kalau kamu ngerasa kalau terlalu sering kayak gitu pasti gangguan apa?

0: fokusmu pasti ada rasa.
1: Iya, agak enggak konsentrasi gitu loh.
0: Iya, itu efek samping.
1: Iya, betul ya.
0: Semoga tidak berkepanjangan.
1: Jangan dong. Agak banyak halu-halunya juga ya.
0: Jadi kayak, sampai mana tadi? Gimana?
1: Banyak gitu. Gak fokusnya ya, teman-teman dua itu dia. Ini senangkan yang scroll medsos aja dampaknya udah sebegininya, apalagi orang-orang yang begadang hampir tiap hari ya teman Pro 2. Dan yang terakhir, ini masih ada dampak terakhir ya teman Pro 2 terkait dari penggunaan medsos sebelum tidur teman Pro 2 ya, scrolling-scrolling. Ini ternyata masalah lain yang muncul ketika scrolling ini membuat seseorang kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam. Akhirnya berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak untuk menjalani proses pemulihan. Saat tidur berbagai sel tubuh memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan tentunya teman Pro 2. Durasi tidur yang berkurang dapat membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan yang berlangsung terus-menerus teman Pro 2. Scrolling ponsel sebelum tidur teman Pro 2 ya, tidak secara langsung merusak otak seseorang, namun tentunya kebiasaan tersebut dapat mengurangi waktu tidur hingga akhirnya mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur dapat membantu tubuh kamu untuk mempertahankan pola istirahat yang lebih teratur. Kebiasaan tersebut juga memberikan kesempatan otak untuk memasuki fase tidur tanpa terus menerima rangsangan layar teman Pro 2 ya. Jadi ditakar-takar aja gitu. Kalau emang pengen scroll setengah jam aja gitu. Sisanya,
0: kasih alarm gak sih?
1: Betul, jadi kasih batasan aja gitu teman Pro 2 biar akhirnya kualitas tidur kamu lebih terjaga dan lebih baik gitu.
0: Iya, atau ya saranku itu tadi, mungkin kamu bisa ganti dari melihat nge-scroll jadi mendengar.
1: Oh, mendengar. Betul, gitu? Suara iya. Lagi gitu iya, ya yang main.
0: Jadi lebih friendly lah untuk daripada mata dan telinga yang bekerja, lebih baik cuman telinga.
1: Iya betul.
0: Makanya dengarkan Radio Republik Indonesia.
1: Dari RRI Digital juga ada podcastnya kok teman Pro 2 bisa didengerin. Benar. Gitu ya. Kalau kamu pengen denger lagu sambil informasi yang masuk ke ruang denger kamu, denger Pro 2 FM Palu aja karena, di RRI Digital.
0: Karena playlistnya kita bagus-bagus.
1: Betul tau. Banget, begitu teman Pro 2. Selain juga playlistnya bagus, kamu juga boleh dong acak-acak playlist kami malam hari ini.
0: Iya, kamu tinggal request ya.
1: Iya, benar sekali.
0: WA kita.
1: Di 0811456031 atau tentunya bisa di DM Instagram.
0: Kita ya.
1: Di Pro 2 Palu dan juga di aplikasi RRI Digital. So, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya.
0: Yep.
1: Dengan kita harus hentikan dulu pembahasan kita yang ini, kita bakal beralih ke topik-topik yang lain. Apakah Anda masih join atau gimana tuh?
0: Masih
1: dong ya. Oke. Kita bakal balik lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit. Pro 2 FM.

0: 105FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kangen ya rasanya ngedengerin suara Glenn Fredly.
1: Iya lagi, aku langsung. Tapi kalau Glenn Fredly kayaknya langsung ketahuan gak sih dia nyanyi?
0: Ciri khas suara Bung Glenn ini memang sangat betul sekali.
1: Nyaman banget di telinga, sopan banget
0: masuknya ya teman Pro 2. Kayaknya kita gak bisa ngedengerin lagi lagu-lagu terbarunya gitu ya, karena Bung Glenn ini sudah lama berpulang gitu teman Pro. Kalau gak salah waktu COVID ya 2020.
1: Iya, sekitaran itu deh.
0: Iya, betul. Dan ini jadi adalah
1: bikin kaget gak sih?
0: Betul karena banget.
1: Gak terduga-duga.
0: Iya, betul. Kayak jauh banget pikiran kita bahwa Bung Glenn harus pergi di umur
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu,
0: masih dibilang masih muda lah ya, teman Pro.
1: Kalau salah anaknya sempat ketemu gak sih?
0: Enggak, masih lupa di kandungan. Saya, iya. Kayaknya itu istrinya masih hamil besar
1: deh. Iya, kan masih di kandungan kan.
0: Betul sekali. Dan itu lagu yang tadi adalah lagu yang masuk di album terakhirnya Bung Glenn. Teman Pro 2. Oke, kita masih di Jaga Malam ya teman Pro 2 bareng sama Iyak dan juga Indah. Biasanya kan ada IM, Iyak dan Melia, sekarang
1: Indah.
0: Karena satu I lagi nih lagi ngedengerin kayaknya Mas Iksan ini ya teman Pro 2 dulu.
1: Oh iya.
0: Kita dulu adalah trio I ya teman Pro 2.
1: Trio jumbo.
0: Benar sekali.
1: Lagi perjuangan latsar dulu gak sih?
0: Iya, tapi saya masih ingat lagi itu kita bawa bendera kan.
1: Begitu datang, nggak berapa lama
0: langsung
1: jadi bawa pengibar bendera.
0: Bukan lagi. Nah, jadi malam hari ini ya teman Pro 2. Tadi kayaknya kita introduce dulu gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum akhirnya kita ngobrolin satu topik yang menarik ini, jadi kita dipertemukan di RRI ini adalah berkat dari CPNS gitu teman Pro 2 gitu. Jadi saya sendiri dulu tuh waktu CPNS teman Pro 2. Dulu tuh diem-diem aja gitu, kayak mau dulu gitu ngobrol-ngobrol. Masa karena entahlah dulu tuh kepikiran dengan kalau kita di Islam ya ada yang namanya ain dan segala macam sakit hati dari orang gitu loh.
1: Ya yang katanya ain itu kalau misalnya dia tadinya cakep terus
0: bisa,
1: terlalu apa sih
0: kayak dia
1: posting di sosial media segala macam terus ada orang yang iri hati
0: and then gitu-gitu
1: jadi air
0: betul bisa kayak bisa berdampak ke hal yang negatif
1: jadi
0: buat
1: dia berjerawat
0: si
1: kayak
0: gitu-gitulah. Nah akhirnya kan itu apa ya, kemarin saya menganut itu, asik menganut sampai sekarang pun bisa dibilang masih, tolong masuk saya butuh pandangan kamu nih sebagai ustadz gitu. Nah akhirnya pas kemarin ngikut CPNS ya, kayaknya saya berpikiran kayaknya gak usah bilang-bilang dulu deh, nanti dibilang kalau udah goal aja gitu. Kalau udah
1: sama
0: masuk
1: sama teman-teman kamu ya maksudnya ya.
0: Sama teman-teman saya.
1: Jadi kamu enggak bilang kalau kamu
0: ikut
1: CPNS.
0: Ada. Cuman sempat bilang kalau ikut tapi enggak pernah bilang tahapnya saya goal-goal ya yang kayak gitu enggak ada. Jadi lebih dikip buat diri sendiri nanti karena takutnya kita enggak tahu ya sakit hatinya orang atau mungkin dia iri ngeliat yang kayak gitu-gitu akhirnya semoga enggak lulus deh enggak. Ya, nah, kita enggak tahu doa-doa jahat orang ke kita gitu. Meskipun itu ya harusnya doa jahat gak bakal didengerin sama yang di atas gitu teman Pro 2 ya. Nah tapi kita menjaga itu gitu biar kita gak oversharing masuk dah dia tuh.
1: Iya jadi teman Pro 2 kita bakalan bahas apa sih bahayanya oversharing.
0: Betul
1: yang
0: sekali.
1: Jarang disadari. Karena semakin sering kamu ceritakan rencanamu, semakin gampang juga rencana itu gagal.
0: Iya gak sih? Nah itu dia, saya menganut kalimat itu gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Apakah
1: ini,
0: Anda?
1: Ini mau dibaca dulu atau kita bahas
0: dulu? Baca dulu deh.
1: Jadi kalau orang tua dulu tuh sering bilang, kalau belum kejadian jangan diceritain, pamali.
0: Pamali.
1: Mungkin dulu kita sering menganggap kalimat itu mitos belaka. Namun sains punya penjelasan yang sangat masuk akal tentang hal ini. Seringkali ketika kita memiliki rencana nih teman Pro 2 atau impian yang besar seperti mau resign, bikin bisnis, lanjut S2 atau sekedar liburan ke luar negeri, kita bakalan semangat untuk berbagi rencana ini ke orang lain. Karena kayak aku mau sharing nih.
0: Kayak excited gitu ya, mau ngasih tahu ke orang-orang.
1: Akan tetapi jika terlalu bersemangat untuk menceritakan hal tersebut, makin besar kemungkinan rencana itu akan menghilang begitu saja tanpa sempat dieksekusi. Nah fenomena ini dikenal sebagai fenomena social reality atau realitas sosial dari niat. Fenomena ini ditemukan oleh seorang psikolog bernama Peter Goldwitzer yang pada saat itu sedang melakukan penelitian soal niat dan motivasi manusia. Mm-hmm. Fenomena ini dapat terjadi ketika kamu mengumumkan sebuah rencana ke orang lain dan mereka memberikan respon yang positif terhadap rencana tersebut. Seperti misalnya, semangat ya, kamu pasti bisa. Mm-hmm. Atau, wah hebat banget sih kamu udah bisa luar liburan ke luar negeri. Mm-hmm. Atau ya, lancar-lancar ya S2-nya. Mm-hmm. Nah, pada saat itulah otak manusia atau otak kita nih mengalami glitch atau salah memahami makna kalimat. Hmm. Jadi otak kita ini mikir nih, dia tuh nggak bisa bedain mana yang namanya ceritain rencananya, hmm, atau ini rencana sebenarnya udah dijalanin.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Ada kebingungan ya. Hmm. Nah, terus kemudian pujian dan validasi dari orang sekitar juga akan melepaskan dopamin. Dopamin itu kalau nggak salah yang hormon buat ngerasa senang atau puas. Hmm. Dan yang hormon ini sebenarnya harusnya jadi reward ya setelah kita bersusah payah. Okay. Tapi udah justru itu udah muncul di awal gara-gara kita udah bercerita nih. Mm-hmm. Nah, ini yang nyebabin kalau otak kita jadi nganggap bahwa tugasnya udah selesai, terus energi dan motivasi untuk ngerjainnya jadinya mendadak hilang karena dopaminnya tadi udah beres, iya, udah betul, selesai. Mm-hmm. Terus endingnya kamu jadi nunda-nunda karena ngerasa enggak ada lagi dorongan untuk membuktikannya ke teman, karena teman-temanmu udah muji rencanamu, yeah, itu. Makanya kalau kamu udah puas dengan pengakuan sosial di awal, eksekusinya bakalan terasa lebih berat dan rencana yang ingin kamu bangun malah bisa berhenti mendadak.
0: Iya sih, make sense sih.
1: Nah, gimana nih? Sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengatasi hal tersebut, menurut Kak Iyek,
0: asik,
1: gimana sih? Apakah setuju dengan hal tersebut yang dipaparkan tadi?
0: Sebenarnya kalau saya ya, apalagi kan itu ada studinya gitu, teman berdua, dan juga menurut apa yang saya anut gitu, okay, ya, itu sebenarnya saya setuju dengan kalimat-kalimat yang udah Mbak sebutin tadi gitu, teman berdua. Setuju-setuju aja sih, karena itu tadi ya, rencana baik kamu itu tidak selalu diterima baik dengan orang-orang yang kamu ceritakan kan gitu, karena hati orang gak ada yang tahu gitu.
1: Bener.
0: Kamu maunya itu diterima sama orang, semoga lancar ya, nah. Itu kan biasanya di mulut aja yang kayak gitu, tapi dalam hati kita gak tahu gitu, apakah dia seirama dengan apa yang diucapkan atau

0: excited. Kita jadi memang beneran mau pamer. Lo lihat nih, gue kayak gini gitu kan. Atau menjadi ajang pembuktian. Nah, itu yang agak disalahkan di situ menurutku ya. Tapi aku percaya ketika kita bicarakan ini, sebenarnya gini ya, dari sisi sudut pandangku ya, kita mengimani apa yang kita bilang.
1: Okay.
0: Apalagi tujuan kita ke depannya. Contoh, apa yang kita bilang itu sebenarnya itu termasuk doa.
1: Iya.
0: Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kan sering ada orang bilang apa yang, dan aku mengimani itu. Jadi ketika aku bilang aku mau pindah home base, gitu, aku mau pindah balik ke home base, aku imani itu. Dan aku melihat ini tidak akan bisa menjadi sesuatu orang yang bikin iri. Kenapa? Karena yang cuma pengen pindah home base ke Medan itu cuma aku. Jadi kita hanya doain ya guys supaya aku bisa pindah home base. Karena sainganku gak ada. Lain hal, apa yang mau kamu raih itu ternyata punya saingan.
1: Betul.
0: Nah, di situ gak sih yang menimbulkan berarti efek orang-orang?
1: Konteks ya yang berbicara gitu.
0: Iya.
1: Oke, gitu-gitu. Oke, jadi kalau semisal tadi kayak kalau saya ngikut CPNS gitu ya, teman Pro 2. Ini kan ceritanya kita ngikutin semua tahapnya gitu. Ya, saya goal
0: ya.
1: Saya tuh udah goal di tahap yang apa sih? SKD. Nah, sementara teman-teman saya yang lain kan enggak goal tuh. Nah, kita sebenarnya
0: tujuannya sama nih. Berarti kan itu rivalnya kamu. Jadi make sense enggak sih ketika mereka berpotensi untuk iri?
1: Iri itu tadi. Nah, berarti itu tadi ya teman berdua. Ini konteksnya gitu ya yang bikin. Kalau tadi kan Mbak karena enggak ada orang yang pengen
0: yang
1: home,
0: iri juga
1: enggak ada yang iri juga. Ya kalau mau home base ya silakan gitu ya. Kalau mau ke Medan silakan, tapi itu tadi kita enggak ada yang iri-irian sama Mbak Indah
0: karena
1: gitu.
0: Tujuannya beda.
1: Betul sekali. Ya kan? Betul. Berarti kembali lagi ke konteksnya ya, teman Bro 2. Nah, apalagi kan kalau kita hidup di era digital sekarang kan semua apa-apa tuh story kan biasanya kan orang kan berarti oversharing ini bukan cuma dari cerita aja tapi juga
0: dari apa
1: yang ditampilkan di media sosialnya ya.
0: Benar.
1: Kayak liburan kemana, ya sebenarnya nggak apa-apa sih itu kembali ke pribadi masing-masing gitu. Sebenarnya, selagi dia pengen dan juga dia bahagia dengan itu ya it's okay lah.
0: Tapi aku penasaran sih, padahal kan dibilang kalau orang doain kita yang buruk-buruk
1: kembali ke dia ya doa buruknya.
0: Iya, tapi kenapa ya? Kadang-kadang ada orang yang kena. Ya gak sih?
1: Itu tadi
0: mungkin niatannya memang berawal dari pamer. Nah mungkin jadi. Yang kena-kena ini
1: yang niatnya pengen pamer.
0: Niatannya mungkin ke arah yang salah. Kalau hanya sekedar berbagi informasi mungkin dan didasari dari hati yang baik, bukan untuk pamer tapi oh ya aku mau save untuk kenangan-kenanganku nih. Nah ya boleh. Tapi kalau emang udah dari pamer, mungkin ya bisa jadi.
1: Saya butuh pandangan dari Bapak Ustadz sih ini ya terkait dengan Ain dan segala macam.
0: Kita perlu telepon gak sih? Tapi dia udah tidur. Masa
1: kayaknya udah tidur deh.
0: Udah tidur. Makanya tadi dibilang matanya udah panas, orang jam 9 udah tidur.
1: Gitu ya, tapi memang kita butuh pandangan dari sosok Mas Wahyu di tengah-tengah kita malam hari ini ya.
0: Betul.
1: Terkait dengan Ain gitu.
0: Mungkin sore ceria besok ya kita lanjut.
1: Bisa ya, nanti kita bakal bahas ya. Nanti kayaknya topiknya akan berlanjut kita teman Pro 2 ya. Yeah. Ini masih panjang ya teman Pro 2, kita masih akan ngobrolin dampak-dampak dari oversharing gitu ya. Di berbagi informasi pribadi yang akhirnya ini menjadi kebablasan.
0: Betul.
1: Gitu. Teman Pro 2, so buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kok dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu gitu. Nah, masih ngobrolin soal oversharing teman Pro 2. Jadi oversharing ini bisa kita bilang sebagai hal-hal yang membagikan pencapaian dan
1: betul,
0: lain-lain sebagainya ya. Betul, kebahagiaan atau mungkin kesedihan di medsos. Kamu apalagi kan zaman medsos ya, banyak kan akhirnya orang-orang yang bikin second account cuman pengen untuk apa ya, bisa mengekspresikan segala hal di second accountnya.
1: Aku salut sih sama orang-orang yang punya second account. Mm-hmm. Karena aku sendiri aja satu account udah capek. Gimana mau punya second account?
0: Yakin dan percayalah, second account itu adalah the realnya dia ada di second account itu. Yes, betul.
1: Soalnya aku karena kemarin ini bintang radio ya, ngurusin bintang radio. Aku kan gap umur dengan teman-teman di bintang radio kan
0: 10 tahunan.
1: Gile loh. Bener sih.
0: Iya kan?
1: Iya, dia kan 16-25 betul, ya. Pokoknya sekitar 5 tahun ke 30 ya, 25. 5 tahun sampai 10 tahunan gap umurnya. Wow, ada 3 account.
0: Sampai 3?
1: 3 guys.
0: Waduh, kalau 2 aja udah real gimana 3?
1: Third account, aku kayak, weh banyak energi mereka-mereka ini ya. Wah luar biasa, jadi salut sih aku. Mungkin jadinya oversharingnya lebih baik di version yang second atau third account-nya ya.
0: Nah itu dia, kan second account ini kan yang masuk ke dalam kan adalah orang-orang yang terpilih, yang menurutnya betul, yang menurutnya dia ini bisa dipercaya untuk menerima yang segala hal-hal yang
1: ya. Story itu tandanya hijau lingkaran.
0: Itu dia close friend. Yeah. Kalau makanya kan yang pakai first account itu kan biasanya kalau untuk story-story yang menurutnya dia agak sedikit aneh nih atau mungkin agak wah saya banget nih, itu kan pakai close friend tadi gitu.
1: Iya.
0: Nah untuk apa ya, menghilangkan close friend tadi nih, orang-orang ini kan biasanya pakai second account untuk lebih menyaring banyak orang untuk masuk ke dalam gitu. Ya kalau teman-teman saya ya, rata-rata tuh yang biasanya di follow-followin tuh cuman sekitar 20-50 aja gitu.
1: Oh.
0: Itu aja batasnya pasti, gak pernah nambah lagi tuh. Kalaupun ada yang second account-nya jadi banyak followersnya, ya itu berarti dia udah buka lagi.
1: Apakah aku harus bikin second account?
0: Bisa saja kalau ada mau. Mila Nur aja ada loh.
1: Capek, Anda juga ada ya. Cuma aku capek. Maksudnya, bisa ya kalian punya second account ya?
0: Bisa.
1: Tapi aku penasaran ya, ini agak belajar sedikit ya. Karena ini bahasan tentang sharing juga ya. Karena sosial media dibuat untuk sharing.
0: Sharing.
1: Apa sih yang menjadikan kalian harus punya second account? Maksudnya, bukankah itu juga isinya teman-teman yang
0: iya,
1: akrab di
0: sama,
1: satu tempat yang sama?
0: Sama.
1: Lalu?
0: Gak semua. Jadi gini mbak, kalau di first account itu kan awalnya kita buat kan itu untuk nyari banyak-banyakan teman ya.
1: Oh,
0: yang
1: gitu.
0: First account dulu ya.
1: Okay.
0: Karena kan buatnya udah 2000, akun saya dari 2000 berapa ya? 2016 kalau gak salah itu.
1: Dari
0: SMA.
1: Awal-awal Instagram
0: punya ya. Dari SMA itu kan kita cari banyak-banyakan followers gitu. Jadi gak tahu orang ini bakalan menerima kita.
1: Oh itu yang jual followers 10.000. Iya kan?
0: Iya, iya. Yang kayak gitu-gitulah. Nah akhirnya kenapa bikin second account? Jadi karena kepikiran kalau ternyata tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita bagiin gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi lebih memikirkan follower saya apakah suka nih ketika saya mau posting ini atau enggak gitu. Jadi lebih ya itu sebenarnya banyak overthinkingnya kalau mau ngupload apa-apa. Jadi kayak alay gak sih ini? Nah itu dia. Akhirnya berawal dari situ bikinlah second account. Jadi segala hal yang menurut kita alay dibagiin di sana gitu.
1: Ya ampun.
0: Jadi orang-orang yang menurut saya akan menerima kealayan saya, masuklah kau ke dunia saya yang baru gitu.
1: Berarti aku meskipun sealay itu tetapi persekan.
0: Enggak, kalau ya itu tadi ya, kalau sejauh ini kalau yang kita lihatnya biasa-biasa aja sih kalau akunnya mbak ya.
1: Iya gitu, sih gitu. Aku banyak jadi history kru
0: gak iya. Kita ya. Nih sebagai Gen Z ya banyak banget keluhannya, banyak banget alaynya, banyak
1: saya
0: banget.
1: Saya juga Gen Z ya, tapi di perbatasan.
0: Oh iya.
1: 96.
0: Anda mah udah di ujung-ujung milenial ya.
1: Iya, kayak aku di tengah-tengah.
0: Di tengah gitu. Itu tadi, jadi kita harus mencari orang-orang yang menerima segala kerandoman kita gitu.
1: Karena kamu bakalan dianggap annoying.
0: Betul. Kalau karena iya. Biasanya kan sehari kan bisa ngupload. Nah, itu tadi biasanya ngupload sampai 5, 7 gitu, 10.
1: Sampai titik-titik ya.
0: Betul, nah. Itu. Nah, takutnya orang keganggu sama story-story itu.
1: Tapi seriusan deh, aku bingung ya kalau tapi ini balik lagi ini pribadiku ya, ya atau teman pro 2, karena menurutku ketika aku punya apa namanya sosial media account itu berarti aku udah siap berbagi dan aku tidak lagi memikirkan apa pandangan orang dengan apa yang aku bagikan. This is the real me.
0: Yes.
1: Nobody can ya mau kau mau
0: suka atau enggak
1: ini akun sosial mediaku.
0: Ya, kalau nggak suka ya skip aja.
1: Betul. Kenapa aku harus memikirkan pikiran orang lain yang bahkan mereka itu nggak ngasih, even ngasih aku makan, ngasih aku minum, ngapain? Mungkin ya itu beda pola pikir ya. Kalau
0: pikiran baiknya ke situ ya, itu yang Anda bilang tadi. Maksudnya positifnya itu ya. Maksudnya apa ya? Saya jadi punya kendali sendiri untuk apa yang saya lakukan di media sosial saya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan akhirnya kan kenapa?
1: Tapi pusing memang tapi kadang-kadang ya manusia mungkin butuh pelarian ya.
0: Betul.
1: Nah, mungkin kalian pelariannya sosial media akun kedua atau ketiga.
0: Yeah.
1: Nah, kalau aku pelariannya ngobrol ke temen-temenku.
0: Nah, beda lagi nih.
1: Betul. Yeah. Jadi semua itu gak ada salahnya, tergantung bagaimana cara mengekspresikan diri gak sih?
0: Iya, betul, betul. Yeah. Dan bagaimana cara orang-orang menerima segala ekspresi yang ada gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Mungkin kalian gak terbiasa bercerita, tapi mengekspresikannya dengan mengupload sesuatu di sosial media.
0: Iya, jadi oversharingnya banyak kan di second account.
1: Iya, dan yang tahu itu pun memang teman-teman.
0: Teman-teman yang menurut kita, oke bisa nih kayaknya. Yeah. Kayaknya gak banyak iri hatinya deh.
1: Betul.
0: Meskipun lagi-lagi kita gak tahu ya aslinya
1: hati.
0: Hatinya orang itu gimana.
1: Apa kalau dibilang sama orang tua dulu, rambut sama hitam, tapi isi hati gak ada yang tahu.
0: Betul sekali gitu ya, kurang lebih teman pro 2. Itulah yang akhirnya membuat kita nih sebagai Gen Z ada second account-nya.
1: Khawatiran ya.
0: Nanti takutnya orang-orang pada risih gitu. Ini apaan sih? Banyak banget story-nya gitu.
1: Ya ampun, kasihan banget kalian. Harus memikirkan pandangan
0: perasaan orang
1: lain.
0: Pandangan orang lain ke kita ya, itu-itu.
1: Makanya aku kadang-kadang bingung ya, kalau dibilang Gen Z itu dingin terus nggak pedulian sama orang lain, sebenarnya mereka
0: begitu juga.
1: Sepeduli itu loh, sampai memikirkan sebenarnya yang menurutku nggak usah capek-capek dipikirin, nggak ngapain sih gitu kan. Tapi ya karena mereka punya karena mereka berpikir sampai sejauh itu, that's why kita nggak bisa bilang mereka nggak pedulian. Karena sepeduli itulah, makanya sampai ada second account. Bahkan yang tertekan aku rasa kayaknya
0: makin real lagi tuh berarti ya. Kalau yang second aja udah real, gimana yang ketiga?
1: Wah.
0: The real, real, real, real.
1: Tapi lucu sih kalau misalnya first account dibuka, second account terbuka.
0: Iya. jadi nggak ada gunanya juga pakai sampai 3 account ya, semuanya dibuka. Jadi rata-rata ya orang yang pakai second account itu rata-rata akun pertamanya tuh nggak ada isi apa-apa.
1: Oh iya.
0: Postingannya pun biasanya ini postingan akun-akun yang seperti orang yang dingin gitu ya. Gak ada postingan apa-apa, story pun juga kadang-kadang jarang gitu. Highlight story-nya gak ada. Tapi di second account-nya di private, terus dalamnya banyak tuh postingan-postingan random, story-story dan lain-lain gitu.
1: Ya karena balik lagi ya, kita kan manusia, kita ini membutuhkan orang lain juga.
0: Betul.
1: Iya, gak bisa sendiri. Kadang pun kita juga butuh diperhatikan.
0: Betul sekali,
1: iya,
0: itu dia.
1: Dan inilah jalannya. Aku cari perhatian, karena aku memang butuh perhatian, iya gak sih?
0: Dan capernya sama orang-orang yang menurut kita deket aja.
1: Betul. Ini aku ingat jadinya zaman-zaman dulu, ini gak sih, sempat kamu tahu gak sih, kalau misalnya suka sama orang, terus jadinya pura-pura salah kirim.
0: Iya, SMS-nya maaf salah kirim. Okay.
1: Karena kita butuh perhatian.
0: Aslinya mah udah nge-share duluan, maksudnya udah memang kamu
1: memang
0: tujuan
1: kami,
0: saya.
1: Tapi kayak, aduh sorry salah kirim, modus sorry. Banget.
0: Biar nanti chatnya panjang gitu. ketahuan ya umurnya teman Produa. Nah ini kita hampir di ujung segmen ya teman Produa. Kita masih berbicara soal oversharing gitu. Nah sebenarnya kamu udah tahu, pasti udah banyak yang tahu gitu oversharing itu apa ya. Pasti segala sesuatu yang kamu share itu berlebihan ya teman Produa. Itulah arti sebenarnya.
1: Mungkin kamu biasanya salto pas bangun, terus kamu story-in, kayak itu gak perlu.
0: Nah sebenarnya
1: kamu atlet ya.
0: Iya betul, tapi sebenarnya apa sih yang bikin orang itu, atau mungkin penyebabnya dari oversharing gitu teman Produa. Karena setiap orang itu pasti memiliki motif yang berbeda-beda ketika membagikan informasi pribadinya gitu. Beberapa orang bahkan tidak sadar nih, kayak gak sadar dia udah melakukan oversharing tadi gitu
1: ya,
0: teman Produa ya.
1: Banyak kan yang gak sadar sih sebenarnya.
0: Jadi secara umum nih teman Produa, beberapa kondisi yang mendorong seseorang untuk membagikan informasi dengan berlebihan. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapat perhatian atau attention seeking.
1: Bener.
0: Gitu. Sama yang seperti kamu sebutin tadi.
1: Betul.
0: Mbak. Yang berikutnya kesepian.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: That's the point. Yes. You know, apalagi untuk aku yang pendatang. Iya. Kadang-kadang pas di awal-awal itu sepi tau, gak relate.
0: Yeah.
1: Bayangkan aku ikut perkumpulan terus kayak, hah? Orang-orang ini ngomong apa? Gak relate seriusan. Makanya aku dulu, ya mungkin cara Gen Z sekarang ya itu di second account-nya jadinya di situ kan ditumpahkan. Nah kalau aku, telepon temanku, halo?
0: Gitu. Tapi lebih bagus gitu gak sih? Karena langsung segala hal yang kamu pikir, nggak bisa keluar dengan orang-orang baru itu keluar sama teman-teman dekat kamu.
1: Itu aku kan bilang kan cara orang mengekspresikan diri
0: sekali.
1: Beda tuh.
0: Nah yang berikutnya teman Produa itu adalah selain kesepian ya, kurangnya kesadaran atas batasan terhadap diri sendiri atau personal boundaries.
1: Ini yang paling sering jadi masalah. Kadang-kadang orang nggak tahu di mana batasannya. Nah dia oversharing. Dan ini sering terjadi ya di anak. Kalau Gen Z kayaknya sekarang udah pada bikin batasan deh.
0: Iya.
1: Kayaknya mungkin umur-umur milenial sama boomers deh.
0: Tapi sebenarnya dengan bikin second account itu udah bikin batasan gak sih?
1: Betul, makanya aku bilang justru Gen Z sekarang lebih sadar akan boundaries itu apa.
0: Iya.
1: Berasa gak sih kayak gini? Contoh, kita yang Gen Z ini lebih yakin untuk pulang on time daripada generasi kita sebelumnya.
0: Iya.
1: Generasi kita sebelumnya pasti kayak, aduh bosku belum pulang nih,
0: Iya, jadi banyak memikirkan
1: kita
0: hal.
1: Kita kayak, yaudah aku set boundaries, aku kerja sampai dengan jam 4.
0: Ya udah
1: aku pulang.
0: Ya,
1: apapun
0: ngapain
1: katamu, aku pulang.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Dan sayangnya ini yang sering sekali dikira orang adalah dalam tanda kutip membangkang.
0: Iya.
1: Padahal bukan. Itu bentuk dia mengekspresikan diri bahwa dia harus ada set boundaries.
0: Boundaries, betul sekali. Nah, yang berikutnya selain personal boundaries teman Produa adalah haus akan pujian atau validasi. Gitu. Saya nggak tahu ini bagian ini siapa nih orangnya. Sebenarnya ada ya di kepala saya, tapi ya udah sih.
1: Lagi yang baru kita bahas tadi lagi.
0: Nah yang terakhir teman-teman adalah kecanduan medsos. Itu dia,
1: medsos.
0: Jadi apa-apa segala hal, nggak apa-apa juga sih. Ini bicara kayak gini tuh banyak nggak apa-apanya, banyak yang kayak apa sih.
1: Karena kita relate nggak sih?
0: Iya.
1: Kayak, ya aku, terus ngapain aku punya sosmed kalau nggak aku
0: tadi, jadi kayak itu bagikan tadi kalau mau dibilang bersharing karena kecanduan medsos juga sebenarnya
1: gak juga
0: ya.
1: Kayaknya lebih ke arah poin tadi, sepian, butuh perhatian, sama apa lagi tadi?
0: Personal boundaries.
1: Personal boundaries. Khawatirnya jadinya
0: kelepasan.
1: Makanya itu dibutuhkan personal boundaries
0: betul
1: tadi ya.
0: Sekali. Jadi memang oversharing ini teman Produa bisa dilakukan oleh setiap orang gitu. Namun tentunya penelitian diterbitkan dalam jurnal Psychological Reports menunjukkan bahwa oversharing khususnya pada media sosial erat kaitannya dengan gangguan kecemasan.
1: Nah,
0: jadi meskipun hobi membagikan informasi secara berlebihan tidak termasuk sebagai masalah mental. Kebiasaan ini mungkin saja nih didasari olehnya teman Produa ya. Seperti yang disebutkan di atas, informasi yang kamu bagikan secara berlebihan justru bisa membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh nih, saat kamu membagikan foto rumah atau lokasi liburan.
1: Bener.
0: Itu kan bisa berdampak negatif.
1: Bener.
0: Ya. Bisa aja tuh orang langsung kesana dan ngedatengin kamu, dekat dengan saya nih.
1: Sorry to say ya, buat teman Produa, aku yang paling warning itu, tau gak fitur share location?
0: Share lock yang di notes ya?
1: Iya, yang ada di IG sekarang. Itu bahaya banget sih.
0: Iya. Jadi bisa di tracking gak sih?
1: Bener.
0: Dia sekarang lagi di sini nih.
1: Bener. Wah.
0: Apalagi kalau orang ada sakit hati ya sama.
1: Nah, ada penyakit hati, orang-orang busuk hati. Dia tahu kamu di mana. Dadah.
0: Panggil deh teman-teman.
1: Semangat sih.
0: Ya itu sih teman-teman.
1: Itu jangan sih.
0: Tapi apa sih yang bikin Meta nih sampai bikin lokasi-lokasi kayak gitu, Dino? Saya sampai sekarang gak diaktifin.
1: Aku gak mau aktifin. Tapi ada loh temanku yang ada. Aktifin.
0: Saya juga lihat berapa kali ada kok.
1: Aneh ya, kenapa sih mereka ini? Sama apa ya teman Pro 2, data-data pribadi.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada orang yang overshare tentang data pribadi kayak KTP, kartu kredit. Nah,
0: difoto-fotoin.
1: Difoto, misalnya mungkin itu pencapaian dia pertama kali dapat kartu kredit. Nah, dia lupa itu bisa di zoom.
0: Iya dong.
1: Nah,
0: apalagi kan sekarang mau seblur apa kan ada AI, minta di HD-in aja udah selesai itu.
1: Makanya salah satu aku menjaga data pribadi tetap aman ya. Karena kan aku kadang-kadang story-in foto waktu aku ini ke kuburan papaku ya. Nah, di kuburan papaku itu kan ada apa sih namanya? Nama,
0: tanggal lahir,
1: mama, nama kakak-kakak segala macam. Itu kan aku blurin. Karena ya itu, takut tadi.
0: Nanti orang
1: jangan-jangan
0: betul. Iya, betul sih teman Pro 2. Itu tadi ya, teman Pro 2 itu apa ya, setidaknya bisa mengurangi niat jahat orang gitulah teman Pro 2 ya. Nah, sementara itu teman Pro 2, oversharing yang bersifat emosional ini bisa membuat seseorang mengetahui tentang diri kamu terlalu dalam atau bahkan titik kelemahan kamu gitu, teman Pro 2 ya.
1: Jadi itu kayak di persaingan pekerjaan enggak baik ya.
0: Tapi aku yakin jadi tahu lemahnya kamu. Oh, ini anak lemahnya di sini nih.
1: Tapi aku yakin dan percaya di kantor ini gak ada persaingan ya?
0: Gak ada.
1: Karena kita semua sama ya?
0: Iya, kita di sini saling menyayangi, saling merangkul gitu ya teman-teman dua. Lagi-lagi nih, bagi orang yang memiliki niat jahat atau ingin menyakiti orang lain, hal tersebut hal tersebut tentunya bisa dijadikan senjata untuk menyerang kamu, baik secara langsung maupun di kemudian hari. Jadi, jika perilaku oversharing muncul sebagai dampak kecanduan media sosial, kebiasaan ini tentunya membuat kamu melupakan dunia nyata dan terlalu fokus melihat kehidupan orang lain gitu. Dan tidak hanya itu, oversharing juga masuk merusak hubungan kamu dengan orang di sekitar yang tidak yang merasa tidak nyaman atau bahkan terganggu dengan detail informasi kamu yang terlalu intim. Selain itu juga penting untuk diingat teman berdua bahwa segala sesuatu yang kamu bagikan melalui medsos bisa meninggalkan jejak digital. Artinya, meski kamu sudah lupa pernah berbagi sesuatu, informasi tersebut masih bisa tetap beredar di medsos. Hal sama juga berlaku untuk setiap cerita yang kamu bagikan ke orang lain. Dan dengan begitu teman Pro 2, kamu bisa kamu baru saja merasakan dampak oversharing di masa mendatang, bahkan saat kamu sudah lupa tentang hal tersebut.
1: Betul.
0: Gitu ya. Untuk cara mencegahnya gimana sih teman Pro 2? Nah, ini sudah jam 11 ya, tapi buat mana kalian aja? Ya, kita masih berikanlah
1: on fire.
0: Jadi cara mencegah oversharing dengan membuat personal boundaries yang seperti disebutin Mbak Indah tadi, atau batasan diri, merupakan langkah utama untuk mencegah yang namanya oversharing teman Pro 2. Dengan personal boundaries itu, kamu tahu sejauh mana informasi dapat dibagikan dan setelah mempertimbangkan dampak baik dan buruknya gitu. Personal boundaries juga dapat mencegah campuran tangan terlalu jauh orang lain terhadap kehidupan kamu. Sebelum bercerita atau membagikan sesuatu melalui medsos, tanyakan pada diri sendiri apakah informasi tersebut penting diketahui oleh banyak orang atau enggak gitu. Jika kamu memang membutuhkan tempat untuk berbagi, pilihlah seperti cara tadi Mbak Indah, dia memilih orang yang memang dia percaya untuk membagikan segala hal yang dia rasain gitu. Selain itu, pastikan bahwa apa yang hendak kamu katakan memang patut dibagikan sehingga kamu tidak akan menyesali nantinya.
1: Benar.
0: Itu dia.
1: Kecuali kamu emang brandingnya seperti itu,
0: ego
1: on lah. Iya kan? Ya, mungkin emang dia brandingannya anak punk, terus anak musik metal rock, ya go ahead. Tapi kamu ternyata, kalau misalnya memang kamu tampilannya
0: kalem,
1: tiba-tiba kamu anak metal rock, kayak orang, hah? Oh inikah jati dirimu sesungguhnya? Nah itu bakalan dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak menyukai Anda.
0: Yes, betul sekali teman Pro 2. Oke. Semoga apa yang kami sampaikan nih dari jam 9 tadi sampai jam 11 ini teman Pro 2, ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kamu jadikan pelajaran juga gitu ya, terkait dengan oversharing dan juga tadi kesehatan mata.
1: Saat scrolling HP ya.
0: Untuk menjaga tidur kamu agar lebih
1: berkualitas
0: gitu teman Pro 2. Oke, akhir kata saya Iyak Maulana pamit.
1: Indah juga pamit.
0: Nanti kita ketemu lagi besok teman Pro 2 di pukul 5 sampai pukul 24 lagi ya.
1: Tagih hutangnya yang pertemukan dengan Ustadz Wahyu.
0: Iya, nanti kita bakal ngobrol juga seru besok ya. Di hari Selasa ada sore ceria, ada saya Indah dan Wahyu.
1: Ustadz Wahyu.
0: Kita bakal ngobrol gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi oversharingnya teman Pro 2. Kalau malam ini belum puas, kita lanjut lagi besok teman Pro 2. Stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye, Mbak Indah, thank you.
1: Bye-bye.
2: Terbaik.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

Pertemuan Pradua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Senin 14 September 2020 melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi radio digital. Pimpinan dan seluruh kru Pradua mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Madua.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Teman-teman.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Radio Republik

Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa

105 FM Radio Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 pukul 1:23 waktu Indonesia bagian Barat. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian. Berita selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso bertemu Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi Bulgaria Alexander Pavlev untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan pada Jakarta Senin 14 September 2026. Pertemuan itu membahas penguatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Bulgaria khususnya perdagangan dan investasi. Penguatan kerjasama tersebut dilakukan dalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung selama 70 tahun. Berita terakhir, teman Pro 2, anggota Komisi 9 DPR RI Kamru Samad menilai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan merupakan keputusan tepat. Politikus Partai Gerindra tersebut menyebutkan Suhasil memiliki rekam jejak kuat terutama dalam kebijakan fiskal. Kamru Samad mengatakan Komisi 9 DPR telah bermitra dengan Suhasil selama 7 tahun. Ia menilai Suhasil memiliki potensi, kompetensi dan pendekatan yang baik terhadap pasar. Menurutnya, Suhasil juga memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kepekaan terhadap aspirasi publik. Latar belakang pendidikannya juga dinilai mendukung kompetensinya di bidang ekonomi dan fisikal. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

2. FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pukul 6 lewat 6 ini teman Pro 2? Ih, cantik banget ya. Balik lagi teman Pro 2 bareng Melia di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 teman Pro 2, dan juga ada Pro 2 Hitlist setelah Spada nanti. Dan teman Pro 2, tadi aku bawain info Pro 2 dengan berita yang berat ya. Udah dimulai dari pergantian Menteri Keuangan, kemudian ada juga tadi erupsi yang terjadi di hari ini di Gunung Semeru ya teman Pro 2, di mana kita harus waspada terhadap 3 gunung lainnya, dan kita berdoa yang terbaik ya buat teman-teman kita yang berada di Jawa sana ya teman Pro 2. Karena alhamdulillahnya kita tidak mempunyai gunung api. Punya deng satu tapi gak terlalu aktif ya. Kita punya Palu Koro ya yang sempat bergoyang kemarin lagi teman Pro 2. Tapi anehnya gak ada yang rasa gitu. Karena terlalu hektik ya teman Pro 2. Jadi gak ada yang rasa kemarin, padahal agak kuat ya kemarin 4 koma ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, apapun yang terjadi semoga kita semua baik-baik saja ya. Jangan lupa tas siaga bencananya juga ya. Dan teman Pro 2, kita biar semangat lagi di hari Selasa ini, dimana katanya anak Gen Z ya, kayak kita memulai minggu itu di bukan di Senin tapi di Selasa teman Pro 2. Karena Senin kita menyiapkan mental, Selasa baru ongoing lagi sampai Rabu, terus habis itu weekend. Libur lagi deh. Oke deh teman Pro 2, kita bakal mulai pagi ini dengan lagu yang sedikit semangat. Sudah siap belum?

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng Melia, teman Pro 2. Apakah kamu membutuhkan perakiran cuaca? Kayaknya perakiran cuaca kita saat ini udah mulai berfungsi lagi ya, teman Pro 2. Setelah kemarin panas banget ya, teman Pro 2. Mungkin kita membutuhkan perakiran cuaca mulai dari sekarang karena udah muncul hujan-hujan ya, teman Pro 2. Dan alhamdulillah ya. Dan teman Pro 2, untuk perakiran cuaca hari ini terpantau cerah ya, berawan di beberapa wilayah. Untuk cerah mulai dari Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Tatanga, Taweli, Mantikulore, dan Ulu Jadi berawan, teman Pro 2, di suhu rata-rata di 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya di 52 hingga 50 hingga 94%. Dan ini terpantau agak sedikit kabur ya udaranya ya, teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong nih, teman Pro 2, soal pagi, aku mau tahu nih, kalau suasana hati kamu hari ini harus digambarkan dengan satu kata, kira-kira apa? Senang, semangat, ngantuk kah, atau malah ya udahlah jalani aja dulu? Kalau aku sih bagian yang ngantuknya ya. Karena agak kurang tidur ya semalam, agak susah tidur ya. Dan teman Pro 2, kadang memang kita itu enggak selalu bangun dengan energi yang sama. Bisa jadi hari ini kamu bad mood, bisa jadi besok malah fresh ya. Ada hari ketika kita itu bangun dengan semangat yang tinggi banget, tapi ada juga hari ketika rasanya baru membuka mata aja itu udah ingin kembali tidur ya. Dan itu gak apa-apa, kita gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting hari ini kita tetap mencoba melakukan satu hal kecil yang membuat hari sedikit lebih baik. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan aku di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh kirimkan satu kata kamu ke WhatsApp kita di 0811 456 03105. Ya, karena pagi ini kita bakal ngobrolin tentang banyak hal yang dekat banget dengan kehidupan kita, mulai dari makanan, hiburan, kebiasaan sehari-hari, sampai hal-hal random lainnya ya. Aku bakal kasih informasi ke kamu di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Produa.
1: Hai teman Produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Produa. Enggak, Deng. Nah, teman Produa jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh merasa satu hari itu sebenarnya punya 24 jam tapi rasanya itu gak pernah cukup? Baru buka mata tiba-tiba udah siang, baru selesai satu pekerjaan, sudah muncul nih pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, salah satu cara sederhana supaya hari kita lebih teratur adalah jangan langsung memikirkan semuanya sekaligus. Coba pilih tiga hal utama yang memang ingin kamu selesaikan hari ini. Misalnya satu urusan pekerjaan atau kuliah, satu urusan pribadi, dan satu hal yang memang kamu lakukan untuk diri sendiri. Jadi gak perlu membuat daftar yang terlalu panjang sampai akhirnya kita sendiri stres melihatnya ya teman Pro 2, memikirkannya. Selain itu, coba kurangi kebiasaan membuka sosial media begitu bangun tidur karena niatnya cuma mau lihat satu video, tahu-tahu udah terlena gitu scrolling, sudah setengah jam berlalu. Jadi kalau pagi ini kamu merasa harimu berantakan, gak perlu langsung merasa gagal, mulai saja dari satu hal kecil, rapikan tempat tidur, minum air putih, mandi, sarapan, lalu tentukan apa yang mau kamu selesaikan hari ini. Pelan-pelan, yang penting bergerak teman Pro 2.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau sudah ngomongin pagi, teman Pro 2 rasanya kurang lengkap ya kalau nggak ngomongin makanan. Aduh, teman Pro 2, kalau kamu tim sarapan atau tim yang baru makan ketika sudah lapar, karena ternyata pilihan sarapan anak muda zaman sekarang itu makin beragam. Ada yang cukup dengan roti dan kopi, ada yang suka nasi kuning, bubur, pisang, sampai makanan yang sedang ramai di media sosial. Tapi sebenarnya sarapan gak harus mahal dan juga ribet. Yang penting ada sumber energi yang cukup untuk memulai aktivitas. Kalau kamu gak sempat memasak, bisa pilih makanan sederhana seperti roti dengan telur, pisang dengan susu atau yogurt, atau nasi dengan lauk yang sudah tersedia di rumah. Dan satu lagi teman Pro 2, jangan lupa untuk minum air putih, karena kadang kita merasa lemas bukan karena belum makan, tapi karena tubuh kurang cairan. Nah, kalau kamu boleh memilih sarapan gratis setiap hari, kamu mau pilih apa nih? Nasi kuning, bubur, atau makanan khas daerah kamu?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2 di pukul 7 lewat 30 menit teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pernah gak kamu baru nerima uang tapi beberapa hari kemudian mulai bertanya nih, kemana uang saya? Padahal rasanya baru kemarin menerima uang, salah satu penyebabnya adalah pengeluaran kecil yang terlalu sering. Beli minuman, pesan makanan, ongkos belanja kecil, langganan aplikasi, sampai transaksi yang kelihatannya cuma puluhan ribu. Masalahnya kalau dilakukan berkali-kali jumlahnya bisa menjadi besar. Jadi salah satu tips sederhana adalah coba catat pengeluaranmu selama seminggu. Gak perlu langsung membuat sistem keuangan yang rumit ya. Cukup tulis hari ini keluar uang untuk apa, berapa jumlahnya, memang perlu atau cuman karena ingin. Dan dari situ bisa kita lihat pola pengeluarannya. Bukan berarti kita gak boleh menikmati uang ya, tapi jangan sampai uang habis untuk hal-hal yang bahkan setelah dibeli kita sendiri lupa gitu kalau pernah membelinya.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?

0: menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
3: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
2: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan deh.
3: Belum kepikiran sih kak.
2: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
3: Amin, amin.
2: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
3: Gas.
2: Gas.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lebih suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya,
2: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga
2: iya,
1: sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Oke, Cynthia Inggani. Hai.
3: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Basicnya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
1: Singgani, oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.